0: KPK masih mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantono. Pekan lalu penyidik menggeledah 15 lokasi untuk mencari alat bukti. Dari penggeledahan ini penyidik menemukan dokumen pengurusan perkara lain di rumah Lilik Budi Suprianto, ayah Setia Budi Dias. KPK menyebut dokumen itu berkaitan dengan perkara selain dugaan pemerasan Bupati Pemalang. Temuan ini kini didalami untuk mengungkap dugaan adanya aksi pemerasan terhadap pejabat daerah lain di Jawa Tengah. Sebelumnya KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini termasuk Setia Budi Dias dan ayahnya Lilik Budi Suprianto. KPK menyebut Dias diduga membocorkan informasi perkara kepada ayahnya yang kemudian digunakan untuk memeras Bupati Pemalang. KPK menegaskan aksi ini diduga merupakan perbuatan individu dan penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lain.
1: Di tersangka orang tua DIS itu ada dokumen-dokumen pengurusan perkara selain yang Pemalang. Jadi ada mungkin kita bisa sebut masih di Jawa Tengah gitu ya. Karena nanti ini masih didalami seperti apa. Khawatirnya nanti sudah ada kegiatan-kegiatan penyidikan yang masih berlangsung, kemudian dianggap ini bocor lagi gitu. Padahal ini untuk mengkonfirmasi saja bahwa betul sudah ada update di proses yang berjalan.
0: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

Yofi Enuno yang baru-baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat K. Cuaca ekstrim melanda di wilayah perairan pantai selatan Jember, di mana gelombang tinggi dilaporkan terjadi di sejumlah titik, mulai dari pantai Payangan dan pantai Watu Ulo di dusun Watu Ulo, desa Sumberjo, kecamatan Ambulu, juga pantai Papuma, desa Lojejer, kecamatan Wuluhan, Pancer dan pantai Cemara di kecamatan Puger, hingga pantai Paseban di kecamatan Kencong. Selain gelombang tinggi, fenomena kabut yang cukup tebal juga menyelimuti kawasan tersebut. Kabut tebal ini secara khusus menutupi area pelawangan, jalur keluar masuk perahu jukung nelayan di Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Sejak gelombang tinggi mulai menerjang pada Jumat 7 Agustus yang lalu, puluhan nelayan memilih untuk menggandakan perahu mereka di muara Sungai Bedadung. Mengandangkan perahu mereka di muara Sungai Bedadung. Salah satunya adalah Satiman, warga Payangan, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Mengetahui adanya ombak besar dan kabut tebal yang menutupi pelawangan, Satiman langsung menyandarkan perahunya di muara sungai. Menurutnya, kombinasi cuaca ekstrim tersebut membuat jalur perahu sama sekali tidak bisa dilalui. Dan ia menambahkan, perahu jukung yang sudah ditarik ke darat maupun yang bersandar di muara sungai kini tidak memungkinkan untuk melaut. Karena tingginya gelombang, perahu yang sebelumnya bersandar di sekitar dermaga pelawangan harus dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Mayoritas nelayan memilih untuk tidak melaut demi menghindari risiko keselamatan. Kendati demikian, beberapa nelayan yang memarkir perahunya di Pantai Papuma dilaporkan masih ada yang nekat melaut. Jadi untuk Sobat K juga, kemarin kita sudah ngobrol bersama dengan perakirawan dari BMKG Pos Meteorologi Jember terkait dengan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Salah satunya juga membahas terkait dengan cuaca yang ada di Pantai Selatan. Memang masih ada potensi gelombang yang cukup tinggi ya Sobat Kei, yang tentu saja ini patut untuk diwaspadai, terutama untuk nelayan ataupun untuk masyarakat yang bekerja di sektor jasa transportasi laut juga harus tetap waspada Sobat Kei. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk berangkat melaut, entah itu gelombang tinggi, kemudian juga berkabut dan faktor-faktor lain, jangan nekat ya Sobat K, karena itu hal yang sangat berisiko dan membahayakan diri. Jadi kalau memang terlihat cuacanya tidak mendukung untuk melaut, lebih baik untuk menyandarkan dan mengandangkan jukungnya terlebih dulu. Itu yang prioritas. Baru nanti kalau kondisi cuaca sudah mulai stabil dan normal kembali, baru bisa berangkat untuk melaut. Jangan sampai untuk nekat ya, malah berangkat nekat dalam kondisi cuaca yang ekstrim, ini sangat berbahaya sekali Sobat K. Jadi stay safe, tetap waspada, selalu melihat perakiraan cuaca ya. Di BMKG juga selalu membahas lebih detail informasi cuaca di hari ini, bahkan di sepekan ke depan, jadi kamu bisa melihatnya secara real time.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di 102,9 K Radio Sobat K, masih bersama dengan Raviana di pagi hari ini. Nah, berkaitan dengan cuaca yang cukup ekstrim di sekitar Pantai Selatan ya Sobat K, kemarin juga diinformasikan pada Senin, tepatnya Senin kemarin, gelombang tinggi dilaporkan terjadi di sejumlah titik, mulai dari Pantai Payangan dan juga Pantai Watu Ulo di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, yang akhirnya banyak dari nelayan yang mengandangkan jukung-jukungnya karena khawatir ya kalau saat cuaca ekstrim bahkan gelombang yang cukup tinggi ini mereka memaksa untuk melaut, akhirnya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sobat K. Apalagi itu berkaitan dengan keselamatan juga ya, mereka bekerja untuk mencari ikan di lautan, kemudian kalau cuacanya cukup ekstrim, gelombang tinggi, berkabut, dan juga ada beberapa faktor lainnya, pasti itu juga mempengaruhi kinerja dan juga keselamatan mereka Sobat Kei. Nah, dari laporan dari Sobat Imawati, ini juga memberikan informasi ya bahwa di Senin kemarin memang ada ombak besar. Kemarin ada yang tenggelam, ini kapal kecil. Tetangganya Sobat Imawati sendiri ya, itu berangkat dan sekarang tidak bisa pulang dan perkiraannya masih besok. Jadi perkiraan besok baru pulang ya, ini dari Sobat Imawati. Nah, ini untuk perkiraannya ikan juga berkurang di pasar. Yang penting aman ya, dalam kondisi aman. Jadi untuk nelayan, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan karena faktor cuaca dan lain sebagainya, memang jangan dipaksakan ya Sobat Kei. Karena itu juga berkaitan dengan keselamatan kamu. Jadi kalau informasi dari Sobat Imawati memang benar adanya, dan tetangganya sendiri yang kemarin berangkat karena kapalnya tenggelam ya, kapal kecil, jadi harus pulang pada besok perkiraannya. Semoga tetap aman dan kondisi nelayan juga aman ya Sobat K. Dan kita doakan juga semoga cuacanya berangsur normal sehingga masyarakat yang bekerja pada sektor kelautan terutama nelayan ini bisa melakukan aktivitasnya dengan normal Sobat K. Nah, di pagi hari ini masih ada beberapa informasi yang lainnya, nanti kita akan terus update, dan terima kasih banyak ya untuk informasinya Sobat Imawati. Jadi kalau ada informasi penting lainnya masih boleh untuk berkabar ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Good morning, 102.9 Sound of Knowledge. Kita beralih ke informasi hot news Sobat K, di mana pemerintah Kabupaten Jember mendapat alokasi bantuan renovasi sebanyak 1.355 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP yaitu Sri Haryati. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
2: Hot News.

0: dapat alokasi bantuan renovasi sebanyak 1.355 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, saat menghadiri kegiatan serap aspirasi dalam rangkaian Bunga Desaku di Balai Desa Karangbaya, Kecamatan Sumber Baru pada Minggu 9 Agustus 2026. Sri Haryati menyebut kuota nasional program bedah rumah tahun ini meningkat signifikan dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 unit. Bahkan, pemerintah menargetkan setidaknya 1 juta rumah direhabilitasi pada tahun depan. Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Kementerian PKP memberikan relaksasi persyaratan. Warga tidak lagi wajib memiliki sertifikat tanah. Cukup dengan surat keterangan menempati rumah dari kepala desa dengan ketentuan telah tinggal di rumah tersebut minimal 1 tahun. Kementerian juga berencana mengganti atap rumah berbahan asbes bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan.
1: Sosialisasi tentang program bedah rumah dan program yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Jember. Nah, untuk Jember sementara ini 1.355 rumah yang akan dibedah di tahun ini. Ya, insya Allah tadi bersama Kadis Perkim dengan Camat Lurah kita berkoordinasi, tadi diarahkan Pak Bupati juga.
0: Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, relaksasi aturan semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh bantuan. Gus Fawaid juga menyiapkan integrasi program bedah rumah dengan layanan kesehatan home care. Nantinya, petugas tidak hanya memantau kondisi rumah, tetapi sekaligus memeriksa kesehatan para penghuninya. Pemkab Jember diminta terus memperbarui data warga penerima bantuan, sehingga peluang penambahan kuota renovasi rumah pada periode berikutnya semakin besar.
2: Tidak perlu sertifikat, cukup surat keterangan tinggal. Kalau milik sendiri tidak bersertifikat, nanti akan diberi sertifikat. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak ya, dan tahun depan lebih banyak warga Jember yang rumahnya harus sudah layak. Tidak boleh tidak layak lagi. Nah, sekaligus program home care. Nah, nanti program home care mudah-mudahan nanti bisa disinergikan dengan Kementerian Perumahan, sehingga nanti kita bisa sekaligus ngecek orangnya sehat atau nanti rumahnya tidak layak huni. Jadi bisa sekaligus.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Banyuwangi merilis rekapitulasi penanganan insiden sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan laporan data resmi, tercatat sebanyak 705 total kejadian telah ditangani oleh jajaran personil Damkarmat di seluruh wilayah Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, insiden non-kebakaran atau aksi penyelamatan mendominasi laporan masyarakat dengan total mencapai 596 kejadian. Sedangkan kasus kebakaran tercatat sebanyak 109 kejadian.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan aset desa melalui aplikasi sistem pengelolaan aset desa atau yang disingkat SIPADES. Upaya ini dipicu oleh maraknya temuan penyelewengan seperti tanah kas desa, mobil dinas, hingga kendaraan operasional lainnya yang diduga dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan atau bahkan digadaikan untuk kepentingan pribadi. Masalah tersebut diperparah oleh pendataan manual yang belum optimal dan kurang rapi, sehingga pemerintah daerah kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh data akurat untuk fungsi kontrol. Penjabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Ahmad Yulianto, bilang aplikasi SIPADES difungsikan sebagai sistem pengawasan komprehensif agar seluruh barang inventaris tetap aman.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di seluruh satuan pendidikan. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Nur Aldim menegaskan BSAN menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah. Penerapannya juga diarahkan untuk mencegah kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, agar anak merasa terlindungi serta nyaman selama mengikuti proses pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi Sobat K dan juga yang baru aja gabung di 102,9. Selamat pagi ya di K-Perspektif bareng dengan Raffiana di pagi hari ini. Dan gak sendirian seperti biasa, Raffiana ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Kita sapa dulu ya Sobat Reza. Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffi.
1: Kabar baik ya?
2: Pasti selalu baik. Sobat Raffi seperti apa?
1: Alhamdulillah baik juga. Dan nampaknya Sobat K juga semangat ya ini ya, lagi mendengarkan 102,9.
2: Harus semangat dong.
1: Harus semangat.
2: Beritanya sudah teraktual. Lagu-lagunya seru.
1: Lagu-lagunya seru, keren juga. Kemudian juga banyak sekali Sobat K yang aktif untuk bergabung di 102.

0: tentang daerah Kabupaten Jember itu ini berujung ricuh di Jember.
1: Oke, ini terkait dengan dana talangan itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
0: Hasil survei persepsi dan prioritas masalah masyarakat perkotaan Kabupaten Jember tahun 2026 menunjukkan kemacetan dan banjir menjadi persoalan paling mendesak bagi warga. Survei Strategi Center atau PSC yang dilakukan 15 Mei hingga 30 Juni 2026 terhadap 187 responden di Kecamatan Kaliwates, Sumber Sari, dan Patrang mencatat bahwa kemacetan dan banjir sama-sama dipilih 85 responden. Peneliti utama PSC Ahmad Deni Rofiki pada Senin 10 Agustus mengatakan persoalan perkotaan Jember saling berkaitan, termasuk sampah, harga kebutuhan pokok, keamanan, dan biaya hidup. PSC juga menyoroti persoalan sampah setelah TPA Pakusari ditutup mulai 1 Juni 2026 dan tidak lagi menerima kiriman sampah organik. Beralih ke berita berikutnya. Kericuan aksi penolakan rencana utang daerah sekitar 786 miliar di DPRD Jember Senin 10 Agustus 2026 berlanjut ke kantor Bapenda Jember. Massa Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember atau VKMCJ memblokade akses kantor dan meminta kepala desa yang diduga terlibat dalam insiden pencekikan terhadap aktivis dihadirkan. Sebelumnya, massa VKMCJ terlibat ketegangan dengan kelompok kepala desa yang mendukung rencana pinjaman daerah. Ketua DPC Jember Kamaludin menyayangkan insiden tersebut dan berharap persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Situasi kembali memanas hingga nyaris terjadi bentrokan sebelum akhirnya dikendalikan polisi dan akses kantor Bapenda kembali dibuka. Sobat K, persoalan sampah ini tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkab Jember. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pengelolaan yang baik, sementara masyarakat juga harus ikut menjaga kebersihan dan mengurangi sampah dari lingkungan masing-masing. Kalau keduanya bersinergi, persoalan sampah di Jember tentu bisa mudah diatasi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. Yeah.

0: pertahanan Kolombia, petugas Palmera dan dinas pemadam kebakaran terlihat membawa korban menuju ambulans. Korban kemudian mendapatkan penanganan medis. Proses penyelamatan berlangsung di sebuah bangunan yang berada di seberang Universitas Katolik Manizales. Pihak universitas menangguhkan seluruh kegiatan akademik dan administratif hingga waktu yang belum ditentukan sebagai dampak dari situasi darurat pasca gempa. Pusat gempa terdeteksi di San Jose del Palmar, Departemen Coco. Dan berdasarkan pembaruan terakhir pemerintah Kolombia, gempa tersebut menyebabkan sedikitnya 111 orang meninggal dunia, 87 orang terluka, serta 1.575 rusak rumah yang rusak dan 61 bangunan runtuh di sejumlah wilayah. Warga kota Cali, Kolombia turut membantu tim penyelamat mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Warga membentuk rantai manusia untuk memindahkan puing setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia. Warga di kawasan Olimpico membentuk rantai manusia untuk memindahkan puing dan blok beton secara manual. Tim darurat juga terus menyisir bangunan yang runtuh untuk mencari korban. Wali kota Cali menyebut sedikitnya 20 bangunan runtuh dan masih ada warga yang diduga terjebak. Gempa berpusat di San Jose del Palmar, Coco, dan disebut menjadi yang terkuat di Kolombia dalam satu dekade terakhir. Pemerintah Kolombia melaporkan sedikitnya 111 orang meninggal dunia dan 87 orang terluka. Sebanyak 61 bangunan runtuh dan 1.575 rumah mengalami kerusakan. Demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan dengan informasi. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

Charlie XCX Kamera baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh Sobat Reza ya, pada isu update beberapa waktu yang lalu, bahwa telah terjadi kericuhan dari demo yang dilakukan pada Senin kemarin Sobat K di DPR Kabupaten Jember ya Sobat, sehingga banyak sekali hal yang saat itu antara dua belah pihak yang membahas terkait dengan dana talangan dan akhirnya berakhir ricuh, bahkan ada yang diduga sampai pencekikan. Nah, hal itu akhirnya berbuntut panjang Sobat K, di mana seorang anggota Laskar Jahanam Jember, yaitu Muhammad Busairi, melaporkan oknum kepala desa di Kecamatan Mumbulsari ke Polres Jember pada Senin kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan penganiayaan yang disebut terjadi saat aksi penyampaian aspirasi di gedung DPRD Jember. Busairi menceritakan peristiwa berlangsung di area lobi bawah kantor DPRD Jember sekitar jam 10 pagi. Saat itu, Busairi bersama massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember hendak masuk ke ruang Banmus untuk hearing dengan anggota DPRD Jember. Namun saat berada di lobi, Busairi beserta aksi lainnya disenggol. Saat itu juga, Busairi mencoba melerai, namun berujung cekcok dengan oknum kades tersebut. Tak lama kemudian, Busairi mengaku dicekik oleh oknum kades tersebut. Suasana saat itu menjadi tegang, tetapi suasana berhasil dikendalikan oleh petugas pengamanan dari Polres Jember. Selanjutnya, Busairi memilih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember. Dan diketahui, laporan tersebut dibuat atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga laporan ini dibuat, perkara tersebut masih berupa laporan dari pihak pelapor. Nah, ini terkait dengan buntut demo yang dilakukan oleh aksi utang Pemkab Jember ya Sobat K, yang akhirnya berakhir ricuh. Nah, kalau yang masih belum mengikuti informasi tersebut Sobat K, bahwa kemarin hari Senin aksi penyampaian aspirasi terkait dengan penolakan rencana utang pemerintah Kabupaten Jember senilai 785 miliar rupiah di gedung DPRD Jember berlangsung ricuh, di mana kericuhan dipicu dugaan tindakan kekerasan terhadap salah seorang peserta aksi dari Laskar Jahanam bernama Muhammad Busairi. Ketua Laskar Jahanam Jember Dwi Agus Budianto juga menegaskan secara kelembagaan Laskar Jahanam tidak terlibat aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Namun dirinya harus terlibat setelah mendengar salah satu anggotanya diduga dicekik oleh oknum kades di ruang lobi DPRD Jember. Sehingga buntutnya cukup panjang ya. Kemarin dari Laskar Jahanam akhirnya melaporkan oknum kades tersebut Sobat K. Dan update-nya hingga saat ini masih berupa laporan di pihak kepolisian ya. Kita masih belum ada update terbaru Sobat.

0: Sesaat lagi Sobat Kek, kita kembali untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Seorang pelajar perempuan berinisial A berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari peron dan terlempar KRL di stasiun Jurangmangu Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin 10 Agustus 2026. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan penyebab kejadian masih dalam penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lokasi. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSU Tangerang Selatan. Beralih ke berita berikutnya, Tio Ferdinand Rahmanan, runner-up Rakaraki Jawa Timur 2026 sekaligus Cak Dening Surabaya 2023 menjadi sorotan setelah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan yang disebut sebagai kekasihnya. Percakapan tersebut membahas kehamilan hingga rencana aborsi. Namun, informasi tersebut belum terkonfirmasi secara independen dan perempuan yang disebut sebagai korban juga belum membuat laporan resmi ke polisi. Ikatan Rakaraki Jawa Timur menyatakan tidak toleran kekerasan dan pelecehan. Saat ini, Disbuper Jatim bersama Dewan Juri, Ikatan Rakaraki, serta pemerintah kota masih melakukan konfirmasi, verifikasi, dan klarifikasi. Sobat Raffi, dari kejadian pelajar tersebut, menurut Sobat Raffi itu, apakah peran sekolah itu sangat-sangat penting sih?
0: Menurutku sangat penting ya. Ya, tapi di sisi lain ini berarti informasi yang kedua ya.
2: Informasi yang pertama.
0: Oh, yang terkait dengan ini ya, pelajar yang tertemper ini ya. Mm-hmm. Sebenarnya terkait dengan hal itu kita tidak bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa, tetapi memang KAI sudah memberikan beberapa himbauan kepada masyarakat. Untuk jangan memaksakan seperti menerobos palang pintu ataupun sampai menggunakan ya hal-hal yang berbahaya. Kemudian juga di sana juga ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh KAI bahwa kereta api itu tidak bisa yang tiba-tiba
2: ya, berhenti mendadak
0: betul. Atau seperti apa, kan itu sesuai dengan SOP. Jadi kalaupun kondisinya memang ada temperan, kemudian juga tabrakan dan lain sebagainya, mungkin kita lihat dari kondisi di lapangan itu seperti apa. Apakah memang anak tersebut melanggar ataukah memang dari rambu-rambunya tidak terdengar atau bagaimana.
2: Tapi kalau dari beritanya itu, si perempuan ini berinisial A ini dia menjatuhkan diri di KRL.
0: Nah, itu kan kita nggak tahu faktornya seperti apa ya. Apakah memang sengaja ataupun tidak disengaja. Betul. Tetapi di sisi lain, kalaupun dari KAI sudah memberikan imbauan kepada masyarakat jangan sampai berada atau beraktivitas di sekitar rel kereta api karena itu sangat berbahaya.
2: Nah, betul sekali.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Kisruh mewarnai aksi unjuk rasa pro dan kontra terkait rencana pengajuan dana talangan pemerintah daerah Jember senilai Rp786 miliar di lobi gedung DPRD Jember pada Senin pagi. Aksi awalnya berlangsung dengan orasi dari massa yang menolak rencana dana talangan. Mereka mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Kisruh mewarnai aksi unjuk rasa pro dan kontra terkait rencana pengajuan dana talangan pemerintah daerah Jember senilai Rp786 miliar di lobi gedung DPRD Jember pada Senin pagi 10 Agustus 2026. Aksi awalnya berlangsung dengan orasi dari massa yang menolak rencana dana talangan. Mereka mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Setelah beberapa lama, massa yang mendukung rencana dana talangan juga menyampaikan orasi. Massa yang berasal dari para kepala desa yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI tersebut menyampaikan argumen dan aspirasinya terkait rencana pengajuan dana talangan. Kedua kelompok kemudian saling bersahutan dalam menyampaikan pendapat. Masing-masing memaparkan alasan dan keinginan terkait rencana dana talangan yang tengah menjadi perhatian publik Jember. Situasi mendadak memanas saat massa mulai memasuki gedung DPRD. Saling adu mulut terjadi dan dipicu lontaran makian antar kelompok sehingga suasana sempat ricuh. Petugas yang telah bersiaga langsung berupaya meredam ketegangan dan memisahkan kedua kelompok. Untuk mencegah kontak fisik dan menjaga kondusivitas, massa yang menolak dana talangan diarahkan masuk ke ruang badan musyawarah DPRD Jember. Sementara itu, massa yang mendukung rencana dana talangan diarahkan naik ke lantai 2 menuju ruang rapat paripurna. Situasi sementara di dalam gedung DPRD Jember kemudian berhasil dikendalikan oleh petugas. Kedua kelompok tetap menyampaikan aspirasi masing-masing terkait rencana pengajuan dana talangan senilai Rp786 miliar. Ketua PKDI Jember, Meseran mengatakan kedatangannya ke DPRD adalah untuk RDP menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan pihak desa kepada DPRD. Adapun terkait kericuhan yang terjadi melibatkan seorang kades, menurutnya adalah urusan pribadi dan tidak melibatkan APDESI maupun PKDI.
3: Pelaksanaan aksi tadi itu bukan ranah saya dan bukan ranah kita sebagai kepala desa. Kita datang ke gedung dewan ini dalam rangka konsultasi, hearing, dan menyampaikan keluhan-keluhan kepala desa se-Kabupaten Jember. Kalau masalah aksi itu urusan mereka. Nah itu secara pribadi, bukan urusan PKDI dan APDESI. Itu individu saja tadi, mungkin spontanitas. Dan itu bukan kita komandoi, tidak.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Kolombia menghancurkan sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Hal itu memaksa tenaga medis di Centro Profesional Vida merawat para pasien di area parkir. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menyampaikan bahwa dampak gempa meluas hingga meruntuhkan 61 bangunan dan merusak lebih dari 1.500 rumah di berbagai wilayah. Sektor fasilitas kesehatan jadi salah satu yang paling terdampak dengan laporan resmi mencatat kerusakan pada 18 pusat layanan kesehatan di tingkat nasional. Petugas kesehatan terpaksa merakit peralatan medis secara darurat demi menjaga keberlangsungan perawatan para pasien dan korban gempa yang jumlahnya terus bertambah. Kota Cali menjadi salah satu area terdampak paling parah. Laporan awal mencatat setidaknya 9 fasilitas kesehatan di kota ini mengalami kerusakan, termasuk rumah sakit utama Hospital Universitario del Valle dan Centro Profesional Vida. Senin kemarin, pemirsa, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo menghancurkan sejumlah infrastruktur nasional Kolombia, menewaskan 111 orang. Dan selain korban jiwa, pihak berwenang mencatat 87 orang mengalami luka-luka akibat bencana ini. Pemerintah setempat telah menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional dan menetapkan status darurat untuk mempercepat pendataan korban serta pendistribusian bantuan. Pemirsa, demikian Headline News kali ini untuk Anda. Headline News selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang.

Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, masih berkaitan dengan update dari kebakaran yang berada di Bromo yang saat ini kondisinya sudah meluas di 742 hektar sehingga 3 helikopter waterbombing akan gempur titik api. Operasi jalur udara melalui waterbombing terus dimaksimalkan tim gabungan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Bromo yang terus meluas hingga 742,7 hektar. Hingga Senin sore, 3 helikopter BNPB terus menggempur titik api yang tersebar di berbagai area dengan total mengguyurkan 24.000 liter air. 3 helikopter tersebut dikerahkan secara bergantian sesuai standar operasional penerbangan. Penyiraman dari udara menyasar di wilayah Kabupaten Probolinggo dan kawasan penanjakan Kabupaten Pasuruan. Sadono Irawan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang menjelaskan, operasi waterbombing telah berlangsung sejak Jumat 7 Agustus yang lalu, Sobat K. Selain operasi waterbombing, tim gabungan juga menggunakan drone water spray untuk melakukan pemantauan sekaligus pembasahan hotspot yang berpotensi kembali menjadi bara api. Dari Sadono juga mengatakan, operasi drone udara tersebut juga menghadapi kendala berupa kabut dan kepulan asap, di mana kondisi itu membuat jarak pandang menuju area hotspot menjadi terbatas sehingga upaya pembasahan belum maksimal. Selain itu, petugas juga tetap melakukan penanganan melalui jalur darat dengan cara membuat sekat bakar dan pembasahan terhadap sisa bakar yang masih dapat dijangkau. Sementara itu, arah angin yang sempat membawa api hingga menjalar ke wilayah Kabupaten Malang kini dipastikan dalam kondisi aman dan tidak ditemukan lagi bara api, Sobat K. Kondisi serupa juga dipantau petugas di kawasan P30 maupun Dingklik Penanjakan Pasuruan yang sudah tidak ditemukan titik api sesudah tim gabungan melakukan penanganan secara manual. Meski demikian, tim gabungan terus disiagakan untuk melakukan pemantauan dan patroli kawasan Bromo. Pengambilan air untuk mendukung operasi waterbombing juga dilakukan dari kawasan Ranupane dan Ranuregulo. Di tengah penanganan karhutla, seluruh pintu masuk kawasan wisata Bromo masih ditutup sementara. Penutupan berlaku di Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, Cemplang, dan Coban Trisula, Kabupaten Malang, serta Senduro, Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk rencana operasi pada Selasa hari ini, tim gabungan akan melanjutkan pemantauan dan pemetaan titik api, di mana penanganan lanjutan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan update-nya ya Sobat K, hingga saat ini tidak ada korban jiwa akibat karhutla tersebut, dan nanti tim darat akan melaksanakan pemantauan dan pemetaan titik api, lain-lain akan dilaksanakan dan diinformasikan tergantung situasinya.

0: Edison Ray dengan Diet Pepsi baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita kembali untuk menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza. Selamat pagi Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Raffi.
0: Ada beberapa informasi yang akan disampaikan di pagi hari ini.
1: Betul sekali.
0: Salah satunya ini terkait dengan Pemkab Jember yang rencananya akan membiayai penuh kontingen Jamnas ke-12 ya Sobat.
1: Betul. Betul sekali.
0: Nah, ini informasinya akan disampaikan oleh Sobat Reza sesaat lagi dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pemkab Jember memastikan seluruh kebutuhan kontingen cabang Jember yang mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta ditanggung oleh pemerintah daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan hal tersebut saat melepas kontingen di Pendopo Wayabi Wabagraha pada Senin 10 Agustus 2026. Pembiayaan meliputi keberangkatan, fasilitas, pendaftaran, hingga kebutuhan selama kegiatan. Fawaid berharap Jamnas menjadi kesempatan bagi pelajar untuk melatih kemandirian, memperluas wawasan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI. Peserta juga diminta menjaga nama baik Jember dan menjunjung etika selama kegiatan. Beralih ke berita berikutnya, Eshak Rock Cup Indonesia merupakan kompetisi balap go-kart yang menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit pembalap muda Indonesia. Ajang ini mempertandingkan beberapa kelas berdasarkan usia dan kemampuan pebalap. Kelas mini rock yang diikuti Morgan merupakan salah satu kelas untuk pembalap muda. Pegokart muda yakni Morgan Holindo tampil gemilang di putaran kelima SH Rock Cup Indonesia tahun 2026 di sirkuit internasional karting Sentul, Bogor pada Minggu 9 Agustus 2026. Pebalap Dewa United Motorsport itu tampil konsisten sejak babak pre-final dan akhirnya menjadi yang tercepat di final A kelas mini rock. Morgan mampu menjaga ritme dan konsentrasi hingga lap terakhir untuk mengunci kemenangan. Sobat K, keren banget ya melihat anak muda Indonesia mulai menunjukkan prestasi di dunia dan membawa nama baik keluarga dan negara. Nah, semoga dengan kemenangan Morgan ini menjadi motivasi buat kita semua, Sobat K, untuk terus berkembang dan memberikan versi terbaik kita untuk keluarga dan negara pastinya. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Kisruh mewarnai aksi unjuk rasa dua kelompok yang pro dan kontra terhadap rencana pengajuan dana talangan Pemkab Jember senilai 786 miliar rupiah di gedung DPRD Jember pada Senin kemarin. Aksi awalnya berlangsung dengan orasi massa yang menolak dana talangan, yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Tak lama, massa pendukung yang terdiri dari para kepala desa tergabung dalam APDESI dan PKDI turut menyampaikan aspirasi. Petugas langsung memisahkan kedua kelompok. Massa penolak diarahkan ke ruang badan musyawarah, sementara pendukung menuju ruang rapat paripurna. Ketua PKDI Jember, Meseran, menyebut kedatangannya untuk menyampaikan keluhan pihak desa dalam RDP. Sedangkan keributan yang melibatkan seorang kepala desa disebutnya merupakan urusan pribadi.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan TNBTS terus meluas. Diperkirakan saat ini sudah mencapai 520 hektar. Melihat situasi ini, diperkirakan luasan lahan yang terdampak kebakaran masih berpotensi terus bertambah. Mengingat cuaca di wilayah Bromo terpantau cerah dengan kecepatan angin sedang. Akibat kebakaran yang terus meluas, membuat pihak Balai Besar TNBTS menutup semua akses pintu masuk ke kawasan wisata Bromo.
3: Selamat pagi, saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, memasuki puncak musim kemarau, 8 kebakaran terjadi di Kabupaten Madiun. Tak hanya rumah, kebakaran juga melanda lahan dalam 2 pekan terakhir. Bobby Saktia Putra Lubis, pelaksana tugas kepala BPBD Kabupaten Madiun, mengatakan banyak kebakaran melanda lahan dikarenakan faktor kelalaian warga. Salah satunya membuang puntung rokok sembarangan. Bobby bilang kasus kebakaran mulai terjadi saat musim kemarau pada pertengahan Juli 2026. Kasus kebakaran yang dilaporkan rata-rata terjadi pada lahan tebu dan bambu milik petani. Selain persoalan buang puntung rokok sembarangan, kata Bobby, perilaku warga yang suka membakar sampah dan langsung ditinggal juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran lahan.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. DPRD Surabaya meminta Inspektorat Usut Jaringan Penipuan Loker Pemkot, Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, bilang harus ditelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sebelumnya, 2 oknum tenaga harian lepas THL dari Dishub dan Satpol PP diberhentikan sesudah diduga terlibat penipuan. Modusnya, pelaku menjanjikan loker pegawai Pemkot jika korban membayar sejumlah uang. Yona menyebut Inspektorat harus melakukan observasi menyeluruh. Kerugian korban bukan tanggung jawab Pemkot, tapi sepenuhnya tanggung jawab pelaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Berkaitan dengan perayaan HUT RI, Dirgahayu Indonesia yang ke-81 tahun ini ya Sobat K. Perayaan kemudian juga hingar-bingar yang sudah dirasakan mulai hari ini ya. Vibes-nya itu kerasa banget Sobat K. Bahkan ada beberapa wilayah, mungkin di daerah kamu juga salah satunya, yaitu Karnaval yang sangat melekat pada HUT RI ya Sobat K. Entah itu karnaval, lomba baris berbaris, kemudian juga perlombaan kecil-kecilan, entah itu panjat pinang, kemudian juga tarik tambang dan lain sebagainya, pasti sudah mulai dicicil ya Sobat K dari awal Agustus. Nah, salah satunya karnaval ini Sobat, banyak sekali desa-desa di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Jember ini yang sudah mulai mengeluarkan kegiatan karnaval di berbagai desa. Bahkan sekarang itu nggak hanya karnaval desa atau kecamatan aja ya, per desa aja itu RT atau RW-nya itu ngeluarin masing-masing Sobat K. Jadi per RW ataupun per RT gitu ya, itu sekarang itu udah menjadi hal yang sangat wajar. Dulu mungkin per desa nih, misal desa A kemudian keluar lagi desa B, desa C gitu. Sekarang enggak, satu desa aja itu bisa ngeluarin dari per RW, RW 1, RW 2, RW 3 dan seterusnya. Nah, yang sangat melekat juga saat karnaval yaitu musik. Nah, itu nggak bisa lepas dari musik Sobat K atau sound system di dalamnya ya. Pasti itu sering diketahui bahwa musik ini menjadi salah satu instrumen juga yang cukup penting, yang sangat penting di karnaval. Untuk lagunya atau untuk teatrikal dan lain sebagainya pasti menggunakan sound dan musik itu sendiri ya Sobat K. Tetapi akhir-akhir ini memang pergeseran dari tema karnaval itu semakin kelihatan. Dulu memang sering kita lihat bahwa karnaval itu menyajikan pawai budaya, teatrikal, kemudian juga dari unsur-unsur budaya lokal itu masih ada. Ya, mungkin saat ini pun masih ada ya Sobat K, tetapi memang kita tahu banyak sekali karnaval yang saat ini menggunakan sound horek, kemudian juga dancer-dancer di dalamnya itu Sobat. Nah, hal ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontra ya Sobat K terkait dengan sound horek sendiri. Karena masyarakat yang menyewa sound horek itu sendiri juga menyukai, bahkan iuran per kakak di desa itu Sobat K dengan merogoh kocek yang lumayan mahal ya, karena harga sound aja nyewanya bisa sampai puluhan juta dan mereka mengiyakan dan menyanggupi. Nah, setelah selesai karnaval di tahun ini, mereka sudah memplanning untuk melakukan iuran buat karnaval di tahun depannya. Jadi emang udah di planning dan udah direncanakan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Jadi emang persetujuan bersama gitu ya Sobat K. Memang ada dampak positif dan juga dampak negatifnya Sobat K. Nah, dengan adanya fenomena sound horek ini, dari DPRD Kabupaten Jember akan menyiapkan perda ketertiban umum, terlebih pada karnaval budaya ya yang saat ini bergeser jadi adu sound horek. Di mana perayaan karnaval Agustusan memang telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan ya belakangan ini. Dan semarak kemerdekaan yang dulunya kental dengan narasi heroisme dan simbol perjuangan para pahlawan, kini perlahan berganti menjadi ajang parade dan battle sound horek. Dari anggota DPRD Jember sekaligus dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jember yaitu Hanan Kukuh Ratmono menilai fenomena sosial yang kian marak hingga ke pelosok desa ini perlu disikapi dengan bijak. Menurut dia, sound horek sudah menjadi barang hiburan yang merakyat, namun euforia itu seringkali dianggap kebablasan lantaran sampai berlangsung di luar jam-jam normal hingga dianggap mengganggu ketertiban. Hanan mengutarakan inisiatif untuk mendatangkan sound system berkekuatan raksasa ini tak jarang lahir dari warga sendiri. Bahkan masyarakat rela melakukan iuran hingga belasan juta rupiah demi menyewa perangkat suara tersebut yang kemudian dimainkan hingga melampaui jam sibuk warga, bahkan sampai dini hari dan menjelang subuh. Fenomena ini tidak hanya merambah ke kegiatan Agustusan, tetapi juga merambah ke acara keagamaan, seperti pengajian dan peringatan haul. Merespon dari keresahan warga yang merasa terganggu, Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh, kini tengah menggodok usulan pengaturannya melalui rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan nantinya akan dimasukkan dalam salah satu pembahasan Raperda Trantibum yang merupakan inisiatif DPRD dan nantinya akan dikaji pembatasan desibel suaranya sehingga semangat Agustusan dan ekonomi warga tetap hidup tapi ketertiban masyarakat juga harus dijaga, tidak bisa dinormalisasi terus-menerus. Hanan juga menambahkan, proses pembahasan Raperda ini nantinya juga akan mempertimbangkan pelbagai masukan, termasuk imbauan dari fatwa dari MUI terkait batasan kebisingan sonhork yang telah dikeluarkan beberapa bulan yang lalu, Sobat K. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana dengan rencana dari DPRD Jember yang nantinya akan mengeluarkan perda ketertiban umum, terutama yang mengatur sonhork di Kabupaten Jember? Boleh untuk memberikan pendapat kamu ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K-Radio.
1: Yang lagi viral di media sosial Sobat KI, kalau mengikuti ya, beberapa video ini bikin geram Sobat. Dimana dari sepotong video, ada pemuda gitu ya Sobat KI, ada seorang pemuda yang promosi miras berkedok tantangan hafalan Al-Quran. Yang ini viral di media sosial, sehingga banyak masyarakat yang geram, protes, dan marah dengan kelakuan dari pengonten tersebut Sobat KI. Sehingga buntut dari viralnya video tersebut, bahkan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga angkat bicara dan mengecam keras aksi promosi miras yang berkedok tantangan hafalan Al-Quran yang viral di medsos akhir-akhir ini Sobat K. MUI menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun. Dari Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Di mana tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, baik secara keagamaan, moral etika, maupun secara hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dari Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini juga menjelaskan, Al-Quran merupakan kalamullah yang sangat disucikan dan membacanya merupakan bentuk ibadah bernilai tinggi. Sebaliknya, minuman keras secara tegas diharamkan dalam Al-Quran. Menurut Niam, menyandingkan ibadah membaca Al-Quran sebagai syarat mendapatkan hadiah miras adalah tindakan yang merendahkan martabat agama. Sehingga kalau membuat gimmick membaca Al-Quran dengan iming-iming hadiah minuman keras adalah bentuk perendahan kesucian Al-Quran. Nah, kasus ini mencuat setelah akun threads @jarkojar membagikan pengalamannya saat menghadiri sebuah festival musik. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan sebuah booth produk miras yang menggelar challenge hafalan surah Ad-Duha dengan imbalan sebotol minuman beralkohol, di mana unggahan ini menuai gelombang kritik netizen yang menilai bahwa aksi pemasaran tersebut sama sekali tidak memiliki etika dan adab. Nah, ini memang lagi ramai di thread Sobat KI, apalagi di Instagram waktu itu juga dibahas oleh warganet ya, terkait dengan unggahan dari @jarkojar tersebut. Diinformasikan bahwa dalam thread Jarkojar ini membagikan pengalamannya saat menghadiri festival musik. Sebuah festival musik yang di mana di dalamnya banyak sekali booth ya Sobat K. Nah, salah satu booth-nya ini menjual miras dengan gimmick promosinya

0: dengan memperlihatkan semacam challenge kepada pembeli atau calon pembeli dengan hafalan Al-Quran, surat Ad-Duha. Kalau dari calon pembeli tersebut hafal, mereka akan diberikan sebotol miras dengan cuma-cuma atau gratis. Nah, ini akhirnya yang membuat netizen geram, bahkan dari MUI juga mengecam. Kita harus pintar-pintar ya Sobat K dengan marketing brand dan lainnya, di mana kita juga banyak searching gimana cara untuk menaikkan engagement dari penjualan itu sendiri, marketing dan lain sebagainya dengan gimmick-gimmick yang sehat. Tetapi kalau sudah menyentuh ranah agama, bahkan ini sangat sensitif banget ya Sobat K, di mana dua hal yang sangat bertentangan dijadikan satu, ini kan sangat-sangat tidak sopan dari pandangan agama, hukum, kemudian juga etika sosial, dari adab, ini benar-benar tidak ada pembenaran Sobat K. Jadi kita harap yang melakukan hal itu atau yang memberikan challenge itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Sobat K.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
2: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
5: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qaumas hari ini menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui jalannya sidang, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Bianca Sumendap dari pengadilan Tipikor, Jakarta. Selamat pagi Bianca, apa agenda sidang di hari ini? Apakah tersangka Yaqut tadi menyampaikan sesuatu sebelum sidang dimulai?
1: Ya, selamat pagi Andro dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa tadi kalau kita lihat pemirsa, berdasarkan pantauan kami, mantan Menteri Agama Yaqut Holil ini tiba sekitar pukul 9 lewat 20 menit, di mana tadi ia mengenakan rompi berwarna orange dan juga tadi berdampingi begitu bersama dengan pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum. Selain itu juga Andro, tadi berdasarkan pantauan kami, tadi kami sempat mencoba menanyakan lebih lanjut begitu terhadap Yaqut, dan ia menyampaikan permohonan doa, begitu meminta akan menghormati untuk jalannya persidangan dan akan menginginkan begitu bahwa peradilan yang baik yang dapat diterima olehnya. Selain itu juga Andro, bukan saja terhadap Yaqut yang hari ini akan disidangkan, tetapi terhadap ketiga terdakwa lainnya, yang mana berdasarkan pantauan kami ini ada Gus Alek yang merupakan staf khusus dari Menteri Agama, serta juga Ketum Kesutri Asrul Aziz, serta juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja, yakni adalah Ismail Adam. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Andro, memang untuk agenda hari ini adalah pembacaan untuk dakwaan yang mana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga, memang kalau kita lihat dari jalannya kasus yang menyeret begitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil, di mana di awal perkara di mana pemerintah Indonesia ini mendapat kuota haji ini sebanyak 20.000, tetapi pada proses pelaksanaannya yang mana seharusnya untuk kuotanya sendiri ini adalah 92% yang dikhususkan untuk haji reguler dan 8% dikhususkan untuk haji khusus, tetapi pada pelaksanaannya Andro dan pemirsa, ini untuk prosesnya sendiri malah dibagi 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Oleh karena itu, dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendalaman lebih lanjut dan mereka mendapatkan laporan di mana dari Badan Pemeriksaan Keuangan ini mencatat begitu memperkirakan bahwa kerugian negara ini tercatat sekitar 622 miliar rupiah dan juga mantan Menteri Agama ini diperkirakan ini diduga kuat menerima begitu uang senilai sekitar 271 ribu US dollar. Oleh karena itu Andro dan pemirsa, diperkirakan dalam sidang hari ini tentu ini akan membahas hal tersebut, dugaan-dugaan tersebut. Selain itu juga Andro, kalau kita lihat dalam prosesnya sendiri begitu bahwa dugaan aliran uang begitu yang diterima oleh mantan Menteri Agama Yaqut Holil, dan juga dari pihak Yaqut Holil juga memberikan statement begitu kalau kita lihat dalam jalannya kasus ini. Mereka membantah begitu bahwa tidak menerima speser pun uang, dan mereka juga menyampaikan bahwa kuota haji yang ditambah yakni sekitar 20.000 itu merupakan arahan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Jokowi. Oleh karena itu kita akan lihat bersama Andro, mengingat ini adalah sidang perdana begitu, apakah akan ada nama-nama baru, apakah benar mantan Menteri Agama Yaqut ini menerima begitu, ataupun mengingat begitu seperti yang disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan bahwa diperkirakan kerugian negara ini sebesar 622 miliar rupiah, tapi kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan olehnya pada saat tadi bahwa ia akan mengikuti begitu untuk proses hukum, mengikuti jalannya hukum, dan kita akan tunggu bersama Andro dan pemirsa karena saat ini sebentar lagi sudah akan dimulai untuk persidangan dan kita akan melihat begitu hasil apa saja dalam persidangan perdana terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Holil. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Andro.
0: Baik, terima kasih Bianca Sumendap melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Demikian pemirsa Headline News kali ini. Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Marion Jola featuring dengan Lail Manino, Rayu, baru saja diputarkan di pagi hari ini. Sudah di jam 10 ya Sobat K, sudah menjelang siang, pagi menjelang siang. Dan kembali kita akan update informasi bersama dengan Sobat Reza di Newsroom. Ini terkait dengan informasi yang sebenarnya kita bahas baru aja, dan ini lumayan ramai juga, terutama di thread ya Sobat Reza.
1: Betul
0: terkait
1: sekali,
0: dengan
1: betul.
0: Gimmick sebenarnya, gimmick marketing yang dilakukan oleh
1: seorang konten kreator lah ya.
0: Di booth penjual miras, di mana dari sana orang yang ingin mendapatkan miras gratis harus hafal
1: surat ad-duha.
0: Surat ad-duha. Nah, ini kan akhirnya menuai bermacam kritikan ya.
1: Pasti banyak kekritikan. Maksudnya kalau di sisi lain, kalau kita ambil positifnya, mungkin istilahnya dikata surat aduhannya itu hafalannya itu positif, tapi mungkin barangnya yang jadi nggak positif
0: karena menggabungkan hal yang bertolak belakang.
1: Betul.
0: Itu benar-benar tidak diperkenankan ya Sobat K. Untuk membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, tapi betul, disandingkan dengan hadiahnya miras itu benar-benar ya itu sudah masuknya ke adab, kemudian juga ke agama.
1: Betul sekali,
0: agama. Bisa kerana hukum juga. Jadi kompleks banget. Nah, seperti apa informasinya akan disampaikan oleh Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: MUI mengecam promosi minuman keras yang dikemas dalam tantangan hafalan surat ad-duha dan viral di media sosial. Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor KH Asyurun Niam Soleh pada Senin 10 Agustus 2026 menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara agama, etika maupun hukum. MUI meminta pihak yang membuat dan menyebarluaskan promosi tersebut bertanggung jawab karena dinilai merendahkan martabat dan kesucian agama. Beralih ke berita berikutnya, Pemkab Surabaya memutus kontrak Tio Ferdinand Rahmana atau TFR, runner-up Raka Raki Jawa Timur dari jabatan staf setelah viral dugaan permintaan aborsi terhadap seorang perempuan. Kepala Bagian Umum Prokopim Pemkot Surabaya, Aryo Bagus Permadi, pada Senin 10 Agustus 2026 mengatakan Tio telah dipanggil untuk klarifikasi dan per Senin pagi bukan lagi tenaga kontrak non-ASN Pemkot Surabaya. Hasil klarifikasi tidak disampaikan karena menjadi ranah internal. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, ratusan kepala desa di Jember mendesak pemerintah kabupaten atau Pemkab Jember turun tangan mengatasi mandeknya pembangunan di desa. Mereka menilai pemangkasan dana desa membuat pemerintah desa kesulitan menangani berbagai kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desakan itu disampaikan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI saat audiensi dengan DPRD Jember pada Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa juga menyatakan dukungan terhadap upaya Pemkab Jember mencari skema dana talangan senilai Rp786 miliar rupiah untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Ketua PKDI Jember, Meseran juga mengatakan, kondisi pembangunan desa saat ini cukup memprihatinkan. Sejumlah kebutuhan infrastruktur yang telah berulang kali diusulkan belum mendapatkan kepastian pelaksanaan. Sehingga pihaknya datang membawa persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Banyak kebutuhan pembangunan yang belum selesai, ada yang sudah lama disampaikan, ada yang berulang kali diusulkan tetapi belum juga mendapatkan kepastian. Kepala Desa Wono Asri juga menyebut pemangkasan dana desa ini menjadi salah satu persoalan utama yang membuat ruang fiskal pemerintah desa semakin terbatas. Menurutnya, alokasi dana desa yang sebelumnya bisa mencapai 1,5 miliar hingga 3 miliar, kini di sejumlah desa hanya berada di kisaran ratusan juta rupiah. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa tidak lagi leluasa menangani pembangunan infrastruktur seperti sebelumnya, karena mayoritas kepala desa menjerit tak berdaya di tengah efisiensi besar-besaran. Banyak jalan rusak yang tidak dibangun, banyak jalan yang masih gelap saat malam hari, dan banyak jembatan yang ambruk yang hampir tidak terurus. Dan lagi-lagi korbannya adalah rakyat atau masyarakat pedesaan. Meseran juga mengaku memahami kondisi keuangan Pemkab Jember yang memiliki banyak kebutuhan, tetapi dia meminta keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan yang terus berulang ketika desa membutuhkan kepastian pembangunan. Lebih lanjut, PKDI dan APDESI Jember menyampaikan 6 tuntutan kepada Pemkab Jember dan DPRD. Pertama, mereka meminta Bupati Jember turun tangan langsung mempercepat pembangunan desa. Pemerintah desa diminta memastikan kebutuhan pembangunan desa tidak berhenti sebagai usulan dalam dokumen perencanaan. Kedua, Pemkab Jember diminta menentukan kebutuhan desa yang paling mendesak dengan melibatkan pemerintah desa, sehingga para kepala desa dinilai menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat dan persoalan di lapangan. Beberapa tuntutan tersebut ada 6 ya Sobat Kei. Nah, selain 6 tuntutan, para kepala desa juga menyampaikan sejumlah kebutuhan konkret di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Yang pertama, mereka meminta membangun infrastruktur termasuk penerangan jalan yang dilakukan secara merata di 226 desa di kabupaten. Yang kedua, pemerintah desa meminta adanya bantuan keuangan desa atau skema jenis untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, mereka meminta alokasi dana desa atau ADD dan dana bagi hasil pajak retribusi daerah tidak kembali dipangkas. Bahkan mereka berharap alokasinya sangat ditingkatkan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan pihaknya menampung seluruh aspirasi yang disampaikan para kepala desa. Karena menurutnya, salah satu persoalan yang paling banyak disoroti adalah dampak pengurangan dana desa terhadap kemampuan pemerintah dan membiayai pembangunan. Pengurangan anggaran tersebut membuat sejumlah kebutuhan pembangunan desa, khususnya infrastruktur, belum dapat tertangani secara optimal. DPRD Jember menyambut positif aspirasi tersebut. Pihak legislatif berkomitmen mengawal poin-poin yang disampaikan kepala desa untuk dibahas dan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, lagu dari Sayana Spyro dengan Great Expectation baru saja diputarkan ya menjelang di jam 11 siang. Kita akan bergeser ke informasi internasional Sobat K, berkaitan dengan gempa Kolombia di mana korban jiwa untuk yang meninggal dunia ya naik menjadi 111 orang dan status bencana nasional ditetapkan Sobat K. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang barat Kolombia pada Senin kemarin tercatat setidaknya 111 orang. Hal itu disampaikan oleh Abelardo de la Apriela, Presiden Kolombia. Gempa dahsyat yang meruntuhkan banyak bangunan dan memicu operasi penyelamatan berskala besar di berbagai kota juga melukai setidaknya 87 orang. Kepada wartawan, ia mengatakan bencana ini menyebabkan kerusakan pada 1.500 rumah, 37 diantaranya hancur total, serta menyebabkan runtuhnya 61 bangunan dan kerusakan pada 18 pusat kesehatan, 52 fasilitas pendidikan, 17 pusat kegiatan masyarakat, dan 18 ruas jalan. Pemerintah Kolombia pun menetapkan status bencana nasional guna memperkuat mobilisasi dan koordinasi penanganan darurat. Berdasarkan laporan dari Anadolu yang dikutip di Antara menyebutkan gempa terjadi di jam 12:30 siang ya Sobat K. Nah ini pusat gempa di 5 km timur kota San Jose de Palmar. Menurut data survei geologi Amerika Serikat, gempa berasal dari kedalaman 107 km. Gempa susulan bermagnitudo 5 tercatat pada jam 1 siang lewat 18 menit waktu setempat, sekitar 16 km di barat San Jose del Palmar. Wilayah dengan populasi sekitar 4.800 jiwa di ketinggian 1.288 meter di atas permukaan laut. Meski berkekuatan besar, sistem peringatan tsunami Amerika Serikat memastikan tidak ada ancaman tsunami bagi California, Oregon, Washington, Alaska, maupun British Columbia di Kanada. Otoritas Kolombia juga menyatakan tidak ada ancaman tsunami bagi wilayah pesisir Pasifik Kolombia. Rincian korban di berbagai wilayah berdasarkan dari data Asosiasi Kota-Kota Ibu Kota Kolombia atau ASO Capital pada jam 11:30 hari ini, korban jiwa tercatat 40 orang di Risalda, 27 orang di Valle de Cauca, dan 4 orang di Choco. Mauricio Salazar, wali kota Pereira, juga mengonfirmasi setidaknya 18 orang meninggal dunia di kotanya. Dilian Francisca, gubernur Valle de Cauca, juga menyatakan setidaknya 27 orang meninggal di wilayahnya di Manziles. George Eduardo Royas dari wali kota setempat juga melaporkan setidaknya 2 kematian serta kerusakan pada lebih 32 bangunan. Sehingga dari pihak berwenang, yaitu Manizales, menghentikan seluruh kegiatan akademik dan melaporkan kebocoran gas serta listrik. Di Quibdo, laporan awal juga menunjukkan 1 orang tewas disertai korban luka dan kerusakan bangunan parah. Di Nubia Carolina, Cordoba Curie, Gubernur Choco juga mengatakan 4 orang tewas dan 69 orang terluka di wilayahnya akibat gempa. Dari sisi infrastruktur, Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia melaporkan kerusakan Bandara Alfonso Bonilla Aragon di Cali. Kemudian operasional Bandara Popayan turut dihentikan akibat abu vulkanik dari Gunung Purace yang muncul pasca gempa, menyusul penghentian sementara operasional Terminal Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, dan Buenaventura untuk pemeriksaan struktur.
2: Radio. Hit music, hot news.

0: Selamat pagi, menjelang siang ya, sudah di jam 11, sudah waktunya kita untuk menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
2: Turnamen Berkuda Merdeka Master 2026 menunjukkan tingginya antusiasme olahraga berkuda di Indonesia. Kategori show jumping yang berlangsung tanggal 6-9 Agustus tahun 2026 di Hub Indonesia Bekasi mempertandingkan Piala Presiden 120 cm dan 100 cm open. Muhammad Fahmi Satria dari Atayasa Stable menjuarai nomor 120 cm, sedangkan Jamal Mawengkan dari Z Stable menjadi juara 100 cm open. Ketua Harian PP Pordiasi Muhammad Khaidir Sadak mengapresiasi persaingan dan kualitas peserta. Beralih ke berita berikutnya, PSSI menyampaikan permohonan maaf setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi pada Senin 10 Agustus 2026 memastikan akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Indonesia tersingkir setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026 di jalan besar Stadion Kalang dan gagal mencapai semifinal untuk kedua kalinya secara beruntun. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sudah hampir di penghujung kebersamaan kita ya Sobat K, sudah hampir di jam setengah 12. Tapi sebelum itu ada satu informasi nih Sobat K, dari mantan Menteri Agama RI era Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, Yakut Kolil Koumas, yang menyatakan siap menghadapi persidangan dakwaan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa hari ini. Yakut sudah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan rompi oranye khas tahanan KPK nomor 29. Banyak pendukung termasuk istrinya turut hadir dalam persidangan tersebut. Ia mengaku akan kooperatif dan meminta doa dari masyarakat untuk menghadapi persidangan ini. Istri Yakut yaitu Eni Retno berharap persidangan ini dapat membuka keadilan untuk suaminya yang sudah menjalani penahanan selama sekitar 3 bulan. Selain Yakut, 3 orang terdakwa lain juga menjalani sidang pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ialah staf khusus Yakut yang bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Perkara ini akan diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Nikade Susantiani dengan Hakim Anggota Ade Nur Hadi dan Sigit Hermawan Binaji. KPK yang menangani perkara ini menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau sebagaimana dimaksud pada Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jungto Pasal 20 Huruf C UU KUHP, di mana pasal ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Berdasarkan dari penghitungan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 diduga merugikan keuangan negara sejumlah 622 miliar rupiah.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oish!

0: dari Wings Food.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Kabupaten Pamekasan kini memiliki wadah resmi bagi masyarakat yang menekuni olahraga berkuda. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Kabupaten Pamekasan resmi terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten atau MOSKAP. Muhammad Subhan terpilih sebagai Ketua Pordasi Kabupaten Pamekasan periode 2026-2030. Sementara Edi Rauf sebagai penggagas dipercaya sebagai sekretaris. Bagi Edi, Pordasi Pamekasan diharapkan menjadi wadah pengembangan olahraga berkuda sekaligus mencari bibit atlet baru. Selain pacuan kuda, olahraga memanah dan lompat rintangan juga akan dikembangkan. Sebagai langkah awal, Pordasi Pamekasan dijadwalkan mengikuti kejuaraan Jawa Timur di Situbondo pada tanggal 6 September dan di Pasuruan pada tanggal 27 September 2026 dengan turun di nomor pacuan 1000 meter dan 600 meter.
2: Membawa kabar pertama dari KRadio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember mendapat alokasi bantuan renovasi 1.355 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, saat serap aspirasi di Kabupaten Jember. Menariknya, warga kini tak wajib memiliki sertifikat tanah untuk mendapatkan bantuan. Cukup dengan surat keterangan menempati rumah dari kepala desa, dengan syarat telah menempati rumah minimal 1 tahun. Kuota nasional program bedah rumah juga naik dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 unit. Sri Haryati menambahkan, pemerintah juga berencana mengganti atap berbahan asbes guna mengurangi resiko gangguan kesehatan. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Hawaid menyambut baik relaksasi tersebut. Pemkab Jember juga menyiapkan integrasi bedah rumah dengan layanan kesehatan home care bagi para penghuni.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. BPH Migas mendorong perluasan pemanfaatan jaringan gas bumi atau jargas bagi pelanggan rumah tangga dan sektor usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro guna menekan biaya pengeluaran energi masyarakat hingga 45%. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bilang, penyerapan gas bumi untuk jaringan pipa rumah tangga di Bojonegoro saat ini baru mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk memperluas jangkauan sambungan jargas. Apalagi, pemanfaatan gas bumi terbukti jauh lebih efisien, aman, dan ekonomis.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: nanti untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit ya. Sobat K, selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: begin again.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

about what comes after or what came before.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pemerintah bersama BNPB, TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Untuk mempercepat penanganan, 3 helikopter waterbombing kembali dikerahkan. Namun ada sejumlah tantangan yang dihadapi hingga api belum bisa padam.
2: Jelas kan kalau kita lihat, rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyelamatkan keselamatan jiwa. Yang kedua, sumber airnya tidak banyak. Jadi hanya yang bisa diambil di ranu pane. Ya, itu kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk OMC. Nah, penjelasan dari BMKG ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus artinya, atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada, nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan tentu saja lebih efektif dan lebih efisien. Cukup target kami sudah sampaikan kepada Danrem, Sekda, kemudian Kalaksa BBBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kita upayakan 2 titik ini Jumat sudah selesai. Artinya kita bisa geser bombing itu, ya kan udah ada 3 bombing. 2 bombing kita geser ke tempat lain karena tempat lain juga membutuhkan untuk pemadaman kebakaran. Itu ya. Luas lahan yang terdampak hari ini 889 hektar ya.
3: Itu di 4 wilayah, Pak ya.
2: Maksudnya di 4 wilayah ya, di semua yang kebakaran di Probolinggo, Lumajang, Malang, Pasuruan.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News. Saya Gama Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Robansyah. Di hari ini Selasa 11 Agustus 2026, yang bakal menemani kamu dan juga mengupdate lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya sampai jam 6 sore nanti.

Ketemu lagi di Ke Perspektif Sobat Ke bareng saya Roset Romansyah. Terima kasih untuk kamu yang saat ini mungkin sedang dalam aktivitas kegiatan Sobat Ke ya. Mudah-mudahan kali ini diberikan kelancaran. Meskipun cuaca sangat terik Sobat Ke, tetap semangat pastinya. Kita bakal temani kamu dengan berbagai informasi dan juga berbagai lagu-lagu spesial bakal menemani kamu Sobat Ke dalam Ke Perspektif hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini Sobat Ke di jam 2 lepas 7 menit waktu Indonesia Barat, bisa kamu kirimkan di nomor subcenter Ke Radio 0811 378 1029.

0: Masmilan K Radio, hit music, hot news.
1: Kali ini sudah ada Sobat RL Davi yang akan mengabarkan dua update informasi Sobat K dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman merespon unjuk rasa para peternak ayam petelur yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan akibat tingginya harga pakan hingga mereka mengalami kerugian. Amran menyatakan pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 di Universitas Hasanuddin Makassar, bahwa harga pakan SPHP telah disubsidi oleh pemerintah, kemudian disalurkan oleh pihak Bulog, sehingga para peternak dapat membeli pakan dengan harga yang terjangkau. Amran menyatakan bahwa pemerintah harus berpihak kepada peternak kecil. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan mengundang para peternak ayam petelur untuk bersama-sama membahas kondisi saat ini. Selanjutnya, Amran telah meminta Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN agar menyerap langsung ayam dan telur ke seluruh SPBG. Sebelumnya, sejumlah peternak ayam petelur yang tergabung dalam aksi damai peternak rakyat Sulawesi menyuarakan kondisi usaha peternakan yang dinilai semakin tertekan. Sambil membagikan ayam dan telur gratis kepada masyarakat dan pengendara yang melintas sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah sekaligus menggambarkan kondisi yang dihadapi peternak akibat tingginya biaya produksi dan anjloknya harga telur. Beralih ke informasi selanjutnya, mantan Menteri Agama Republik Indonesia era Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakut Holil Koumas, didakwa merugikan keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK menuturkan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Yakut bersama 3 terdakwa yang lain. Ketiganya adalah staf khusus Yakut yang bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Angka kerugian negara tersebut sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Menurut Jaksa, pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK. Jaksa mengatakan perkara ini juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 PIHK. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: program jaring radio sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Banyuwangi merilis perkiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Banyuwangi Cahyo Listiantono menyampaikan bahwa secara umum cuaca di Banyuwangi diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan sepanjang pagi, siang hingga malam hari. Kendati demikian, beberapa wilayah seperti Licin dan Songgon berpotensi mengalami fenomena udara kabur. Di sisi lain, berdasarkan rilis resmi BMKG, fenomena El Nino saat ini terpantau menguat. Walau demikian, potensi hujan lokal masih dapat terjadi yang dipicu oleh kondisi suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia.
2: Bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar pertandingan Ocung, yakni tradisi adu fisik menggunakan rotan antara dua orang pria menjadi salah satu rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo, Harjakasih ke-208. Pertandingan digelar di alun-alun Situbondo. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bersama Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian mengawali pertandingan eksibisi. Tidak ada menang dalam pertandingan tersebut karena memang keduanya hanya bertanding sebagai laga pembuka sebagai pertanda dimulainya sebuah pertandingan atau pertunjukan Ocung. Ocung merupakan tradisi masyarakat Madura yang hingga kini keberadaannya terus dilestarikan oleh masyarakat Situbondo.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kontingen Pramuka Kota Batu berangkat ke Jambore Nasional 12. Wali Kota Batu Nur Rohman melepas 49 anggota Kontingen Pramuka Kota Batu untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta tanggal 10 hingga 22 Agustus 2026. Kontingen terdiri dari 16 penggalang putra, 16 penggalang putri, serta pembina dan pendamping. Nur Rohman berpesan agar peserta menjaga kesehatan, disiplin, serta nama baik Kota Batu dan juga mendorong para peserta aktif berprestasi dan membangun persaudaraan dengan pramuka dari berbagai daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif Sobat Kei. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan masyarakat agar tidak mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis atau tasyabuh saat mengikuti karnaval peringatan Hari Kemerdekaan RI Sobat Kei. Imbauan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terselubungnya kampanye gerakan lesbian, gay, sodomi dan juga pencabulan atau LGBSP. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali menyampaikan bahwa perayaan Agustusan seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, berkontribusi bagi bangsa, serta memperbanyak doa dan zikir sebagai wujud syukur atas nikmat kemerdekaan. Namun maraknya aksi menyimpang seperti peserta pria berbusana wanita saat pawai dinilai sudah mengarah pada pelanggaran syariat dan norma sosial. Ia menegaskan Islam melarang keras praktek pertukaran gaya busana antar gender ini, baik dilakukan pria maupun wanita. Hukumnya haram dan berdosa tanpa terkecuali, baik di ruang privat maupun di ruang publik, Sobat G. Selain menyoroti tata busana karnaval, Muiz Ali juga meminta pihak penyelenggara memastikan rute pawai tidak terganggu atau mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya. Sementara untuk kegiatan perlombaan masyarakat, Muiz Ali mengingatkan panitia agar tidak memanfaatkan uang pendaftaran peserta sebagai sumber hadiah karena tergolong praktik judi atau khimar yang juga diharamkan. Menurutnya, menyelenggarakan lomba Agustusan hukumnya boleh. Namun, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai sumber biaya hadiah. Ia menjelaskan kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri, dan memeriahkannya lewat perlombaan masyarakat adalah hal positif untuk melatih ketangkasan, kedisiplinan, serta memupuk kebersamaan, Sobat G. Kendati demikian, ia memberi catatan kritis terkait mekanisme penarikan biaya pendaftaran pada lomba berhadiah. Fikih Islam secara tegas melarang skema di mana uang pendaftaran peserta dikumpulkan lalu dijadikan dana hadiah bagi para pemenang, Sobat G. Jadi dari MUI sendiri, ia menegaskan melarang untuk menjadikan uang pendaftaran lomba dijadikan hadiah, Sobat Kei. Itu masuk kategori judi yang diharamkan. Sebagai alternatif, ia menyarankan dana hadiah idealnya bersumber dari sponsor, kas panitia, atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat bagi para peserta lomba.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Jawa Tengah memastikan proses ekshumasi makam almarhum Sutrimo akan dilaksanakan besok pada Rabu 9 Agustus pada pagi hari. Ekshumasi dilakukan atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Polda Jawa Tengah menerima informasi dari Polda Metro Jaya terkait rencana pelaksanaan ekshumasi makam almarhum Sutrimo yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu pagi. Proses ekshumasi akan melibatkan tim kedokteran forensik dari berbagai institusi. Tidak hanya dokter forensik kepolisian, sejumlah ahli forensik lain juga akan turut serta dalam pemeriksaan tersebut. Terkait kehadiran keluarga, pihak kepolisian menyebut anggota keluarga dimungkinkan berada di sekitar lokasi pemakaman dan mengikuti jalannya proses ekshumasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, mengenai alasan dilakukannya ekshumasi serta dugaan adanya kejanggalan yang mendasari langkah tersebut, Polda Jawa Tengah menegaskan keputusan berasal dari penyidik Polda Metro Jaya. Penjelasan lebih lanjut terkait substansi penyelidikan akan disampaikan oleh penyidik yang menangani perkara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu pelaksanaan ekshumasi untuk mendapatkan data dan temuan medis yang akan menjadi bagian dari proses penyidikan.
1: Polda Jawa Tengah sudah mendapatkan kabar dari Polda Metro Jaya bahwa rencana pelaksanaan ekshumasi makam almarhum Sutrimo akan dilaksanakan besok pada hari Rabu, jadi besok pagi. Ini kan hari Selasa, besok pagi tim kedokteran forensik dari berbagai macam dokter forensik, bukan hanya dokter Polri maksud saya, ini akan ikut melaksanakan proses ekshumasi.
0: Pemirsa, Bea Cukai menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai yang diselundupkan melalui kereta api. Modus ini terbilang baru.
2: Jumlah hasil penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sampai dengan saat ini sudah hampir 1 miliar lebih, ya, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan Juli, ya, tanggal 31 Juli data yang ada di Bea Cukai itu ada kurang lebih sekitar 1,2 miliar, berarti hampir 100% dari tahun lalu. Ya, tahun lalu kita setengah semester ataupun satu semester kita hanya mencapai 600 juta batang, tetapi saat ini kita sudah bisa berhasil sampai dengan 1,2 miliar. Ini merupakan baru pertama kali. Ya, tentunya ini adalah merupakan tadi seperti saya bilang, ini adalah modus baru, ya, menggunakan kereta. Karena mungkin saat ini untuk perjalanan melalui transportasi melalui rute ataupun menggunakan truk mungkin terlalu banyak ranjau di jalanan. Karena kita terus aktif melakukan penindakan ataupun pengawasan terhadap rute-rute yang kerap kali dilakukan ataupun digunakan untuk distribusi rokok ilegal.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa. Let's start your awesome day.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, dampak dari kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo Tengger Semeru terus meluas hingga mencapai 899 hektar pada hari ini, Sobat K. Dan memang pada dasarnya melihat kondisi ini, Sobat K, menurut Kepala Pelaksana BPD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan petugas gabungan terus maksimalkan oper water bombing pada hari ini untuk meredam rembatan api, Sobat K. Ia menyebut operasi jalur udara sedang difokuskan di kawasan Dingklik, Pasuruan, dan P30 Probolinggo. Namun Gatot mengungkapkan operasi waterbombing belum berjalan maksimal karena menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber air yang lokasinya cukup jauh dari titik kebakaran, Sobat Ki. Dan selain itu, kondisi cuaca juga menjadi tantangan. Angin kencang dan perubahan cuaca yang cepat menyulitkan proses pemadaman mulai dan juga melalui udara ini, Sobat Ki. Untuk memperkuat upaya pemadaman, pemerintah juga meningkatkan penanganan melalui jalur darat. Tim gabungan sejak kemarin telah menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran, 2 truk tangki, 1 kendaraan L300 bermuatan tandon air, serta 1 unit drone water spray. Selain itu, Kepala BNPB dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah hadir di posko penanganan kebakaran Bromo pada siang hari ini. Keduanya memberikan arahan langsung untuk mengoptimalkan seluruh kekuatan dan juga termasuk personil Sobat K, TNI dan Polri, serta tim terkait lainnya. Upaya pemadaman bakal diperkuat dengan kombinasi tim darat dan juga operasi waterbombing guna mengendalikan titik-titik kebakaran yang masih berpotensi meluas. Mudah-mudahan segera padam Sobat K dan bisa beraktivitas kembali. Namun ini cukup memakan waktu yang cukup banyak dan mudah-mudahan tidak menyebar kembali, Sobat K.

0: 102,9 FM Ki Radio masih di Ki Perspektif bareng saya Rosit Romansyah dan juga Sobat Eri Alidavi Sobat Ki. Ada informasi dari Sobat Nanang yang mengabarkan bahwasanya ada perbaikan jalan Sobat Ki di depan Polsek Jenggawa. Saat ini sedang membuka tutup jalur untuk Sobat Ki yang akan mengarah ke Jenggawa. Mau ke Ambulu atau ke Watu Ulo Sobat Ki ya, agar berhati-hati. Dan juga bagi kamu dari arah Ambulu maupun ke arah kota, ini juga akan berhati-hati Sobat Ki, karena sampai saat ini masih proses perbaikan jalan. Terima kasih banyak atas informasinya Sobat Nanang. Kali ini kembali untuk mengupdate dua informasi di Newsroom bersama Sobat Eri Alidavi dalam Isu Update.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pendaftaran program magang nasional angkatan 2 batch 2 2026 dibuka September. Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee mengungkap di kantor Kemnaker Jakarta Selatan pada Selasa 11 Agustus 2026 bahwa jumlah kuota yang disiapkan pada gelombang kedua ini mencapai 50.000 peserta. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan peserta magang akan mendapatkan upah minimum sesuai dengan standar kabupaten atau kota tempat mereka bekerja. Sebagai contoh, peserta yang menjalani masa magang di Jakarta akan menerima upah pada kisaran 5,5 juta rupiah hingga 5,7 juta rupiah per bulan. Sebelum pendaftaran, peserta dimulai bulan depan, tahapan akan diawali dengan pendaftaran bagi perusahaan penyelenggara pada pekan depan. Kemnaker akan melakukan proses verifikasi kelayakan terhadap perusahaan yang mendaftar. Lowongan yang ditawarkan juga akan diverifikasi kelayakannya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendakwah Kiai Haji Anwar Sahid dilaporkan mengalami kecelakaan di Jalan Raya Padangan Ngawi, Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Senin 10 Agustus 2026 malam. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septian, mengatakan kecelakaan itu bermula saat mobil Toyota Alphard yang dinaiki oleh Anwar Zahid dan dikemudikan oleh santrinya berinisial A melaju dari arah utara menuju selatan atau dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Anwar Zahid saat itu tengah dalam perjalanan menuju Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah untuk mengisi sebuah pengajian. Setibanya di lokasi perbaikan jalan wilayah Tinggang, mobil yang dinaiki Anwar Zahid tersebut berhenti di belakang sebuah truk karena menunggu antrean buka tutup jalur. Namun, dalam posisi berhenti, truk trailer yang dikemudikan oleh WP, pria asal Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, tiba-tiba menabrak mobil Anwar Zahid dari belakang. Karena ditabrak dari belakang, mobil berwarna hitam yang ditumpangi oleh Anwar Zahid tersebut pun terdorong menghantam truk lain di depannya. Baik sisi depan maupun belakang mobil Anwar Zahid mengalami ringsek parah. Meski demikian, sopir dan penumpang mobil tersebut dilaporkan selamat dalam kecelakaan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Maka dari itu Sobat K, kita ke dalam berkendara ya, terutama agar berhati-hati ketika kita sedang mengantuk ataupun sedang lelah dalam perjalanan, hendaknya kita harus menepi terlebih dahulu, apalagi perjalanan malam Sobat K. Ini sangat rawan sekali terjadinya mengantuk, karena melihat kasus-kasus kecelakaan terjadi akibat mengantuk menjadi salah satu faktor terjadinya sebuah kecelakaan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 89.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Sobat K, PMK Jember menanggung penuh seluruh kebutuhan kontingen cabang Jember dalam berlaga di Jambore Nasional ke-12 Sobat K di tahun 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid saat acara pembekalan dan juga pelepasan kontingen di Pendopo Wahya Wibawagraha pada hari Senin kemarin 10 Agustus 2026. Bupati Gus Fawaid menegaskan bahwa para peserta pilihan tersebut tidak akan dibebani biaya pribadi sedikit pun. Seluruh fasilitas, biaya pendaftaran hingga kebutuhan akomodasi keberangkatan ditanggung penuh melalui APBD Kabupaten Jember. Langkah ini diambil Sobat K agar para anggota pramuka dapat berfokus menyerap pengalaman dan juga pengetahuan selama ajang berlangsung. Ia menambahkan, terpilih menjadi kontingen Jamnas adalah kebanggaan besar mengingat ketatnya persaingan di antara puluhan ribu pelajar se-Kabupaten Jember. Oleh karena itu, Gus Fawaid berpesan agar para anggota menjaga etika dan nama baik daerah, orang tua, serta sekolah. Sementara itu, Wakil Sekretaris 2 Kuarcap Gerakan Pramuka Jember, Riono merinci bahwa kontingen Kabupaten Jember berkekuatan 32 peserta didik, 4 pembina pendamping, dan 2 pimpinan kontingen. Rombongan ini akan mengikuti rangkaian Jamnas ke-12 di Cibubur, Jakarta pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Riono juga menjelaskan bahwa Jamnas bukan ajang kompetisi, melainkan wahana rekreasi edukatif, penguatan mental, serta pembentukan karakter.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah Sobat K. Sudah masuk di jam 3 lepas 55 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini akan bersiap-siap untuk pulang Sobat K. Nah, aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran pastinya. Dan ketika kamu pulang juga selamat sampai rumah Sobat K. Kalau melihat laporan dari masyarakat bahwasanya terjadi penumpukan arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani hingga menuju ke Jalan Trunojoyo Sobat K ya. Ini untuk kamu yang akan melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani lalu ke Trunojoyo, ini agar berhati-hati Sobat K, karena mengingat hampir jam 4 pastinya banyak sekali kendaraan atau

sore bersama menyaksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Polda Jawa Tengah memastikan proses ekshumasi jenazah Sutrimo Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan dilaksanakan pada Rabu pagi. Ekshumasi dilakukan atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut proses ekshumasi akan melibatkan tim kedokteran forensik dari berbagai institusi, tidak hanya dokter forensik kepolisian. Polisi menyebut anggota keluarga almarhum Sutrimo ini dimungkinkan berada di sekitar lokasi pemakaman dan mengikuti jalannya proses ekshumasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu terkait dengan dugaan adanya kejanggalan yang mendasari dilakukannya ekshumasi, pihak Polda Jawa Tengah menyerahkan substansi penyelidikan ke Polda Metro Jaya yang

0: menangani perkara. Lewat proses ekshumasi diharapkan dapat diperoleh data dan temuan medis yang akan menjadi bagian dari proses penyidikan.
1: Kita dari Polda Jawa Tengah sudah mendapatkan kabar dari Polda Metro Jaya bahwa rencana pelaksanaan ekshumasi makam almarhum Sutrimo akan dilaksanakan besok pada hari Rabu, jadi besok pagi. Itu nanti keluarga kan ada di sekitar makam ya, saya kira juga diperbolehkan untuk mengikuti prosesnya.
0: Pemirsa, demikianlah headlines untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, diantaranya kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga membuat banyak warga yang menderita ISPA. Kami hadirkan sesaat lagi.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah jam 4 lebih 15 menit. Kali ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama Sobat Eri dalam Traffic Report.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Rosid.
1: Silakan informasi arus lalu lintas saat ini.
2: Selamat sore Sobat K, dengan Eri Alirafi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang Tiga Jarwo. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini pada Simpang Tiga Jarwo mulai terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan, namun masih dikategorikan sebagai ramai lancar. Mengingat pada jam 16.15 waktu Indonesia Barat saat ini telah memasuki jam pulang kantor. Lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 yang bergerak dari atau menuju arah Jalan BW Sudirman, Jalan Muhammad Suruji atau arah Patrang, Jalan Mastrip. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang Tiga Jarwo. Saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasi arus lalu lintas dari Simpang Tiga Jarwo, Sobat K. Dan mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan tersebut terpantau ramai lancar. Hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan segitiga, maksud kami di Simpang Tiga Jarwo, ya Sobat K, dari arah Jalan PP Sudirman ataupun dari Mastrip Sobat K, karena mengingat di jam-jam sekarang ini sudah mulai padat-padatnya orang pulang kantor ya Sobat K. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nanti kita bakal update kembali informasi arus lalu lintas Sobat K masih bersama Sobat Eri di sejumlah ruas titik-titik kemacetan yang ada di Kabupaten Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemkab Jember mendapat alokasi bantuan renovasi 1.355 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, saat serap aspirasi di Kabupaten Jember. Menariknya, warga kini tak wajib memiliki sertifikat tanah untuk mendapatkan bantuan. Cukup dengan surat keterangan menempati rumah dari kepala desa, dengan syarat telah menempati rumah minimal 1 tahun. Kuota nasional program bedah rumah juga naik dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 unit. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Hawaid menyambut baik relaksasi tersebut. Pemkot Jember juga menyiapkan integrasi bedah rumah dengan layanan kesehatan home care bagi para penghuni.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran menyampaikan, air mancur alun-alun Merdeka Kota Malang dibatasi demi menjaga kualitas. Menurutnya, pembatasan operasional air mancur di alun-alun Kota Malang sebagai upaya menjaga kualitas air sekaligus mencegah kerusakan mesin pompa. Selain itu, pembatasan juga dilakukan sebagai respon setelah muncul laporan perilaku pengunjung yang menggunakan air mancur untuk mandi dan buang air kecil.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Pemkab Madiun meluncurkan program jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini rampung Jempol Mashar guna mempercepat layanan perizinan usaha bagi masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengatakan, Pemkab Madiun terus berupaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil melalui sistem jemput bola. Guna mengoptimalkan program tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak hanya memberikan pelayanan di kantor, namun juga turun langsung ke tengah masyarakat. Pelayanan akan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya pasar dan kawasan bisnis, termasuk layanan publik di sejumlah desa.
4: Dan terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE dengan destinasi wisata. Tujuannya kawan, kata Heri Purwadi, Kepala Disput Porapar Kota Surabaya, supaya masa tinggal di Surabaya lebih lama. Surabaya selama ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Rata-rata lama tamu menginap di Surabaya per Juni 2026 sekitar 1-2 malam. Data itu peluang pemerintah Kota Surabaya mendorong peserta MICE tidak hanya menginap untuk kebutuhan pertemuan, tapi memperpanjang masa tinggal dengan menikmati destinasi wisata di Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Kembali Sobat K, kita sudah terhubung bersama Sobat Eri Alidavi yang akan melaporkan kondisi arus lalu lintas yang saat ini sudah bergeser dari Simpang Tiga Jarwo menuju ke Bundaran DPRD Jember dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Bundaran DPRD, saya Erya Lidasi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Sobat K atas informasi arus lalu lintasnya yang disampaikan oleh Sobat Eri Ali Davi di Bundaran DPRD Jember tadi Sobat K. Dan silakan untuk kami yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas juga Sobat K, bisa kirimkan di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu Sobat Kei hingga jam 6 sore nanti. Kali ini ada informasi mengenai kegagalan timnas Indonesia menembus semifinal Piala AFF 2026. Belum merupakan akhir penutup cerita Sobat Kei, karena kesempatan untuk bangkit datang melalui FIFA Asian Cup 2026. Dan turnamen baru di bawah naungan FIFA akan digelar pada tanggal 23 September hingga 3 Oktober 2026, bahkan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Yang membuat asa semakin terbuka adalah kemungkinan kembalinya sejumlah pemain utama Sobat K. Sebelumnya mereka tidak masuk dalam skuad Piala AFF 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia berpeluang menurunkan kekuatan terbaik pada FIFA Asian Cup 2026 dan berbeda dengan Piala AFF, ajang tersebut merupakan agenda resmi FIFA sehingga peluang klub melepas pemain untuk memperkuat tim nasional menjadi lebih besar Sobat K. Pernyataan dari Erick tersebut kembali terasa menjadi angin segar ya Sobat K setelah hasil mengecewakan di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia gagal melaju ke fase grup dan kembali harus menerima kenyataan pahit setelah gagal menembus semifinal pada edisi sebelumnya. Bahkan Sobat K sudah selama 30 tahun tidak pernah mengangkat trofi di turnamen regional kawasan Asia Tenggara sekalipun. Kegagalan ini memicu sorotan tajam dari publik Sobat K, ekspektasi terhadap Timnas Indonesia sebelumnya begitu tinggi setelah skuad Garuda diperkuat sejumlah pemain naturalisasi dan ditargetkan mampu meraih gelar. Nyatanya, kandas setelah kalah 0-3 dengan Vietnam dan bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Timnas hanya menang saat melawan Kamboja dan juga Timor Leste. Gini Sobat K, peluang memperbaiki citra sekaligus menjawab kritik publik terbuka melalui FIFA Asian Cup 2026. Berdasarkan informasi bahwasanya sejumlah nama yang menjadi bagian dari kekuatan utama Timnas Indonesia dan tidak tergabung dalam skuad Piala AFF antara lain yakni adalah kiper Emil Audiro dan juga Martin Paz, lalu ada J.I. Jess, Nathan Chuaon, Joey Pelopesi, Kevin Dix, Calvin Verdong dan juga Ole Romani Sobat K. Mudah-mudahan di FIFA Asian Cup 2026 nanti Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik dan juga menangkan gelaran FIFA Asian Cup di bulan September hingga Oktober 2026.

102.9. K Radio.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: Let's start your awesome day.
1: Masih di Ki Perspektif di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosit Romansyah Sobat Ki. Ada informasi mengenai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tengah mempersiapkan surat edaran bagi pemerintah desa untuk melaporkan bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan agar tetap dapat memanfaatkan layanan penerbitan akta kelahiran digital. Hal tersebut ia sampaikan Sobat Ki bahwasanya apresiasi atas inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyelenggarakan integrasi data satu sehat dengan data Dukcapil dalam penerbitan akta kelahiran Sobat Ki. Menurutnya informasi, layanan dan juga transformasi tersebut mempercepat penerbitan akta kelahiran yang semula diulur secara manual. Dan memang pada dasarnya akta kelahiran ini dibutuhkan untuk setiap orang tua dan memang semula ini diurus secara manual Sobat Ki oleh orang tua dengan membawa surat kelahiran dari rumah sakit ke Dukcapil. Kini akta kelahiran dapat langsung diterbitkan secara digital. Dalam surat edaran nantinya juga akan dimuat aturan agar kematian warga di tingkat desa juga dilaporkan oleh kepala desa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Selain memudahkan penerbitan akta kematian, pelaporan dari tingkat desa juga membantu pendataan kependudukan Dukcapil. Tito berharap masyarakat tidak perlu repot mengurus secara mandiri ke kantor Dukcapil karena akta kematian dan juga kelahiran dapat diterbitkan setelah kematian warga dan juga kelahiran warga yang dilaporkan Sobat Ki.

Kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini Sobat K, Selasa 11 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio. 102.9 K-Radio.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Let's start your awesome day.
2: K-Radio 102,9 FM K-Radio Sobat K, perspektif akan terus berlanjut, akan berikan informasi juga untuk kamu Sobat K sampai jam 8 bersama Sobat Ehri Ali Davi sampai jam 8 malam.
3: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, melanjutkan K Perspektif hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Kamu bersama Eri Alidavi sampai jam 8 malam nanti.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, Disputpar Provinsi Jawa Timur kini resmi memecat dan mencabut status Tio Ferdian Rahmana sebagai Duta Wisata atau Wakil Satu Raka Jawa Timur 2026. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur resmi memecat dan mencabut status Rio sebagaimana Duta Wisata atau Wakil Satu Raka Jawa Timur 2026. Keputusan tersebut diambil usai sidang kode etik menyusul dugaan kasus pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Tio terhadap pacarnya. Kepala Disputpar Jatim, Evi Avianasari, mengatakan sidang kode etik tersebut digelar dengan melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari Disputpar Jatim, Disputporapar Kota Surabaya, Dewan Juri Grand Final Raka Raki 2026, Ikatan Raka Raki Jawa Timur, Paguyuban Cakning Kota Surabaya, hingga psikolog. Evi menjelaskan, sidang tersebut menghasilkan tiga keputusan. Pertama, status Tio sebagai Wakil Satu Raka Jawa Timur tahun 2026 dicabut sehingga yang bersangkutan dibebas tugaskan dari seluruh hak dan kewajibannya. Kedua, Tio diwajibkan mengembalikan seluruh atribut yang pernah diterimanya selama menyandang gelar tersebut, mulai dari selempang, piala, piagam, hingga hadiah berupa uang tunai, produk, dan voucher. Ketiga, Disputpar Jatim memutuskan tidak akan menunjuk pengganti untuk mengisi gelar Wakil Satu Raka Jawa Timur tahun 2026 yang telah dicabut dari Tio. Diketahui, Tio Ferdian Rahma, runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026 yang juga Cak Ning Surabaya 2023 diduga memaksa pacarnya mengugurkan kandungan atau melakukan aborsi. Dugaan tersebut ramai setelah beredar tanggapan layar percakapan WhatsApp antara Tio dengan perempuan yang mengaku sebagai pacarnya di media sosial Instagram dan Threads. Dalam unggahan yang menyebar, Tio diduga meminta seorang perempuan yang tengah hamil 12 minggu untuk menggugurkan kandungannya ke Singapura. Pemerintah Kota Surabaya sudah resmi memecat Tio Ferdian Rahmana, salah satu anggota Raka Raki Jatim yang diduga memaksa pacarnya menggugurkan kandungan atau melakukan aborsi terhadap pacarnya. Selain sebagai anggota Raka Raki atau Duta Wisata Jatim 2026, Tio diketahui merupakan seorang staf bagian umum, protokol, dan komunikasi pimpinan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio. Your life, your music. Sobat K, beberapa hari yang lalu sempat viral di media sosial ya, di salah satu gelaran festival musik yang ada di Jakarta yang bertajuk Sounds Project yang dilangsungkan pada tanggal 7 hingga 9 Agustus kemarin. Di dalam acara tersebut ada salah satu brand sponsor begitu ya, bisa dikatakan, yang membuka booth di sana yang menjadi perhatian karena dalam situasi pada malam hari itu ada sejumlah atau beberapa orang yang melakukan challenge yang bisa dikatakan juga sebagai penistaan agama. Jadi dalam promosi di booth tersebut, pemilik atau orang yang sedang melakukan promosi salah satu produk minuman keras begitu, menggunakan hafalan surat Al-Quran untuk dapat hadiah minuman keras, Sobat K, di situ. Nah, kemudian karena ini viral di media sosial, anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menilai tindakan tersebut tercela karena menjadikan Al-Quran sebagai bagian promosi minuman beralkohol. Menurutnya, kasus itu bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi melukai perasaan umat Islam. Politikus PKB tersebut meminta pihak penyelenggara maupun pihak yang terlibat aktivitas promosi tersebut untuk bertanggung jawab. Dia sekaligus mengingatkan kebebasan berekspresi tidak boleh jadi alasan untuk mengabaikan sensitivitas keagamaan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Kawendra Lukistian, meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN melakukan investigasi promosi tersebut. Menurut Kawendra, masyarakat berhak mendapatkan kepastian apakah aktivitas pemasaran produk minuman beralkohol tersebut melanggar ketentuan perlindungan konsumen maupun regulasi terkait peredaran dan promosi minuman beralkohol. Karena menurut dia, dunia usaha memang harus diberi ruang untuk berkembang dan berinovasi. Namun, kebebasan berusaha tetap memiliki batasan, khususnya ketika bersinggungan dengan norma agama, norma kepatuhan, dan perlindungan masyarakat. Sementara anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi partai PDIP, Sally Andriani Gantina, mengaku juga memantau kasus tersebut karena telah viral di media sosial. Menurut Sally, kasus tersebut tak bisa disebut sebagai promosi produk karena telah memperlakukan ayat Al-Quran secara tidak patut. Nah, jadi memang hendaknya kita juga, apalagi kalau ada Sobat K yang juga berkecimpung ya di dunia kreatif begitu, hendaknya memang kita mencoba untuk tidak menyinggung SARA, unsur-unsur SARA seperti suku, agama, ras, dan antar golongan lainnya, sehingga kita dalam melakukan promosi atau ketika kita sedang bekerja dalam dunia kreatif begitu, kita juga tidak menyinggung salah satu kelompok atau agama atau golongan manapun begitu ya Sobat Ki.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif. Koordinator Seksi KGM Dinas Kesehatan Pamekasan Suliha menyampaikan, calon pengantin maupun ibu hamil perlu memperbaiki diri dengan pengetahuan mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Menurutnya, persiapan kesehatan harus dimulai sejak remaja dengan memastikan kondisi tubuh sehat dan tidak mengalami anemia.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM. Ratusan peternak ayam di Kabupaten Kendal menyampaikan protes atas mahalnya harga pakan dan anjloknya harga telur. Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan sekitar 15.000 ekor ayam secara gratis kepada masyarakat dengan mengerahkan 147 kendaraan pengangkut ke kawasan Alun-Alun Kendal. Koordinator aksi Subakir mengatakan harga pakan ayam naik sekitar Rp6.700 menjadi Rp8.000 per kilogram. Peternak menuntut pemerintah menurunkan harga pakan, menghapus monopoli, serta memperbaiki penyerapan telur lokal untuk program MBG. Subakir menyebut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, peternak berencana menggelar aksi lebih besar di Istana Negara 10 September mendatang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah biaya produksi pertanian yang terus meningkat, bantuan pupuk NPK dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi angin segar bagi petani untuk menjaga tanaman tetap subur sekaligus menekan pengeluaran. Perwakilan Gapoktan Sumber Rezeki Suprapto bilang, pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting dalam budidaya tembakau. Kelompok tani tersebut mengelola lahan tembakau seluas 125 hektar dan menerima bantuan pupuk NPK sebanyak 21.875 kilogram.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
8: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
7: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
9: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
10: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan salat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita

0: K Radio.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi sampai jam 8 malam nanti pada program K Perspektif. Boleh sekali kamu share informasi baik itu di lalu lintas ataupun informasi apapun yang terjadi pada saat ini ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pemerintah segera mematangkan skema pembatasan pertalite khusus bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Langkah ini dilakukan agar subsidi BBM dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa. Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan kini sedang menguji sistem pembatasan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Melalui skema ini, kendaraan mewah dan kelompok masyarakat mampu tidak lagi diizinkan membeli Pertalite. Pengendalian subsidi ini dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN, sekaligus memastikan anggaran subsidi ratusan triliun rupiah tidak dinikmati kelompok masyarakat kaya. Namun Purabaya memastikan kebijakan ini belum diterapkan dalam waktu dekat karena pemerintah masih menyiapkan dan menguji sistem pembatasannya.
2: Implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 9-10 supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
3: Mulai Januari Pak?
2: Belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi. Mungkin Pak Bapak menambahin.
4: Pak, kita ini kalau Kementerian Keuangan sama Kementerian SDM itu kan dua kementerian yang mempunyai hubungan kerja erat gitu ya. Saya di bagian PNBP-nya, kemudian Pak Menteri di bagian peningkatan pendapatannya. Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya.
1: Pemirsa, Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus

0: tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik saat ini masih memproses pembuktian unsur TPPU dan tindak pidana asal secara bersamaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengungkapkan pihaknya menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam proses pencarian aliran dana atas dugaan TPPU tersebut, Kejagung menekankan pada prinsip kehati-hatian. Anang menegaskan pihaknya khawatir bila tidak dilakukan secara cermat, maka berpotensi terjadi kezaliman terhadap Febri selaku terduga pelaku.
1: Febri keluar.
2: Yang jelas kita tetap penyelidikan berjalan semua, predikat krimnya tindak pidana korupsi berjalan, TPPU-nya juga kita jalankan. Karena kan TPPU-nya diduga ini berasal dari predikat krimnya korupsi dan kewenangan kita kan masuknya ke sana.
3: Pak, tapi dari pihak pengacara Pak Emma itu mengkritisi terkait mempertanyakan kenapa TPPU-nya dulu Pak, dan predikat krimnya itu nggak ada gitu.
2: Ya, itu kan silakan pada satu hukum, nanti aja kita buktikan ya. Sambil berjalan semuanya, nanti kita lihat predikat krimnya ada. Tidak semua terkait materi pokok perkara kita ungkap. Karena itu nanti kita ungkap di persidangan. Kalau masih dalam penyidikan materi pokok perkara sudah diungkap, nanti yang kita hadapi kan mantan pendekar hukum, ya kan harus kita hati-hati.
0: Pasangan artis Rizky Billar Lesti Kejora memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait laporan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax oleh pemilik akun media sosial. Didampingi kuasa hukum, pasangan artis Rizky Billar Lesti Kejora mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kedatangan keduanya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tambahan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong oleh 6 pemilik akun media sosial yang dilaporkan sebelumnya oleh Rizky Billar. Tidak hanya Billar dan Lesti, artis Asila Maisa juga hadir memberikan keterangan sebagai saksi. Selama pemeriksaan yang berlangsung singkat, baik Rizky Billar maupun Lesti masing-masing mendapatkan 25 pertanyaan dari penyelidik, termasuk Asila Maisa. Meski berita bohong yang disebar tidak menimbulkan kerugian secara material, namun unggahan dari pemilik akun beberapa media sosial berdampak pada karir dan rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora.
4: Ya, mengkonfirmasi ini aja apa yang sudah dilaporkan oleh kakak bahwa semua yang ada di posting oleh YouTube.
5: Di beberapa akun
4: bahwa itu semua tuh tidak benar.
6: Iya, saya cuma mendampingin. Ya, tadi di dalam saya juga nggak mengetahui pasti apa aja pertanyaan diajukan. Tapi yang pasti kita sudah memenuhi kewajiban kita. Baik, kita sebagai saksi.
0: Tim kuasa hukum Yakut Kolil Komas membantah tuduhan jaksa KPK terkait dugaan penerimaan fee percepatan keberangkatan haji sebesar
7: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, masih mengenai viralnya kemarin di salah satu festival musik besar di Jakarta ya, pada tanggal 7 hingga 9 Agustus kemarin. Ini ada klarifikasi atau juga bisa dikatakan sebagai permintaan maaf dari manajemen salah satu produk minuman beralkohol yang atas viralnya salah satu kegiatan mereka di festival tersebut yang menimbulkan kegaduhan di media sosial. Ini ada direktur salah satu merek minuman beralkohol tersebut, Handoko Sasongko, yang dalam keterangannya, seiring dengan beredarnya video di booth Newport ya, merek minuman beralkohol tersebut pada gelaran festival musik The Sounds Project pada Minggu 9 Agustus 2026, Newport menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa terluka, dan kegaduhan yang terjadi. Handoko menyatakan bahwa aktivitas itu bukan merupakan program atau konsep promosi, challenge, ataupun arahan yang dibuat atau direncanakan oleh perusahaan. Ia mengklaim aktivitas tersebut muncul secara spontan dari pengunjung yang berada di lokasi. Ia pun menyatakan bahwa Newport menghormati nilai-nilai agama serta sensitivitas yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Handoko menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai tersebut menjadi hal yang penting dalam setiap kegiatan dan interaksi Newport dengan masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan bahwa manajemen Newport berkomitmen penuh memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Aksi tantangan pembacaan ayat suci Al-Quran ditukar dengan miras oleh salah satu tenan di konser musik The Sounds of Project yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Nah, ini memang kalau hal ini ya, kalau memang itu adalah salah satu bagian dari promosinya mereka ya, sangat disayangkan. Tapi untungnya juga ini dari direktur produk tersebut juga menyampaikan bahwa itu juga bukan merupakan arahan dari mereka. Meskipun entah itu arahan atau tidak, itu adalah spontan atau itu memang direncanakan, hendaknya memang penggunaan hal-hal yang berbau agama, suku, ras, dan lain sebagainya itu memang kalau bisa dihindari juga ya dalam promosi ataupun kegiatan-kegiatan yang sebenarnya memang bertolak belakang dengan salah satu brand atau produk tersebut ya. Harapannya ke depan kita semua lebih bijak-bijak lagi dalam menyampaikan sesuatu, lebih bijak dalam memilih kata dan bagaimana sekiranya kita juga tidak menyinggung begitu entah kelompok atau suku dan hal yang sensitif lainnya. Nah, barangkali juga Sobat K punya pendapat mengenai hal yang viral ini, mengenai salah satu brand minuman beralkohol yang menggunakan hafalan Al-Quran untuk ditukar miras. Boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Pemkab Jember menyiapkan 200 miliar untuk penerangan jalan umum tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengalokasikan anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk pembangunan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU pada tahun 2027. Anggaran tersebut direncanakan bersumber dari skema pinjaman daerah sebesar 786,5 miliar rupiah yang hingga kini masih dalam pembahasan DPRD Jember. PJ Sekda Kabupaten Jember, Ahmad Imam Fauzi, pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan alokasi 200 miliar tersebut baru mampu memenuhi sekitar 30% dari total kebutuhan PJU di Kabupaten Jember. Menurut Fauzi, kebutuhan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan PJU di Jember diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan anggaran, pembangunan pada tahun 2027 akan direalisasikan sekitar sepertiga dari total kebutuhan. Ia menyebut, kebutuhan PJU di Kabupaten Jember mencapai sekitar 42 ribu titik. Sementara pada tahap awal, pemerintah daerah menargetkan pemasangan belasan ribu titik PJU. Fauzi mengatakan, pembangunan PJU akan disinergikan dengan program peningkatan infrastruktur jalan. Sesuai arahan Bupati Jember, pembangunan maupun perbaikan jalan nantinya akan diikuti dengan penyediaan penerangan jalan. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berharap peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penerangan yang memadai.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yeah!

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Gol.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K-Perspektif pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama pada program yang sama. Menutup K-Perspektif hari ini akan ada dua informasi dari Hot News mengenai UIN Hasjember yang mengirim dua tim delegasi yang terdiri dari 8 mahasiswa untuk mengikuti Exploration Camp Competition atau ACC 2026. Dan informasi lainnya dari Hot News adalah pemerintah Kabupaten Jember memberikan dukungan penuh kepada kontingen Pramuka Jember yang akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Cibubur. Seperti apa informasinya? Menutup K-Perspektif pada malam hari ini, saya Eryali Davi pamit. Sampai jumpa.
3: Hot News.
4: Jember mengirim dua tim delegasi yang terdiri dari 8 mahasiswa untuk mengikuti Exploration Camp Competition atau ACC 2026 yang diselenggarakan Balai Taman Nasional Meru Betiri pada 1 hingga 5 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini menjadi ruang pembelajaran lapangan bagi peserta untuk mengenal secara langsung ekosistem, flora, fauna, serta upaya konservasi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Rangkaian kegiatan dimulai dari Bande Alit, kemudian peserta bergerak menuju Teluk Meru, Pantai Permisan, hingga berakhir di Sukamade. Di setiap lokasi, peserta mengikuti agenda yang berbeda, mulai dari trekking, observasi ekosistem, edukasi konservasi, hingga tantangan kerjasama tim. Mahasiswa KPI UIN Hasjember, Andi Hidayat, yang turut mengikuti kegiatan tersebut mengatakan, ICC memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena peserta dapat mengamati flora dan fauna secara langsung di habitatnya. Selain observasi, peserta juga mendapatkan materi navigasi darat dan PBGD atau pertolongan pertama pada kondisi darurat. Mereka juga mengikuti sharing session mengenai flora dan fauna, termasuk berbagi pengalaman konservasi dari peserta lainnya. Andi menyebut salah satu pengalaman berkesan adalah kesempatan melihat langsung proses penyu bertelur. Peserta juga mengikuti pelepasan sekitar 600 tukik pada pagi hari. Menurut Andi, penjelajahan selama 5 hari membuatnya lebih memahami proses identifikasi tumbuhan melalui pengamatan dan interaksi langsung di hutan. Pengalaman tersebut sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian terhadap konservasi. ACC 2026 tidak hanya mengandalkan pembelajaran melalui materi, tetapi juga memadukan tantangan survival, pemecahan masalah, dokumentasi, serta kerjasama tim. Kegiatan ini diharapkan membentuk karakter peserta agar lebih disiplin, tangguh, dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember memberikan dukungan penuh kepada kontingen Pramuka Jember yang akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid, saat memberikan pembekalan sekaligus melepas kontingen di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jember, pada Senin 10 Agustus 2026. Kontingen Jember akan mengikuti kegiatan selama satu pekan, mulai 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen terdiri dari 32 peserta didik, 4 orang pendamping, serta 2 pimpinan kontingen. Gus Fawaid memastikan seluruh peserta yang telah terpilih dapat mengikuti Jamnas tanpa dibebani biaya pribadi. Pemkab Jember menanggung berbagai kebutuhan kontingen, mulai dari keberangkatan, fasilitas, biaya pendaftaran, hingga kebutuhan lain selama mengikuti kegiatan. Menurut Gus Fawaid, dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Ia menilai kesempatan menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak diperoleh semua pelajar. Para peserta diharapkan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas wawasan, melatih kemandirian, serta mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Gus Fawaid juga berpesan agar para peserta menjaga nama baik Kabupaten Jember, gerakan pramuka, orang tua, sekolah, dan guru selama mengikuti kegiatan. Ia menegaskan prestasi bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, akhlak, karakter, etika, dan sikap justru menjadi hal yang paling utama. utama. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, kontingen Jember diharapkan dapat mengikuti Jamnas ke-12 tahun 2026 dengan maksimal sekaligus membawa nama baik Jember di tingkat nasional.
5: Bahwa adik-adik yang sudah berlatih, yang harus berangkat, hari ini kita biaya untuk berangkat. Bahkan kalau di kabupaten lain, adik-adik dikenakan biaya untuk keberangkatan, hari ini kami tanggung semua. Jadi mungkin Kabupaten Jember menjadi satu-satunya yang menanggung semua di Jawa Timur terkait kontingen yang akan berangkat. Karena saya yakin adik-adik yang berangkatnya adalah adik-adik yang terpilih, yang kami berharap nanti bisa menularkan kepada siswa-siswi yang ada di Jember semuanya, di sekolahnya masing-masing, bahkan di beberapa sekolah-sekolah di Kabupaten Jember.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K. Pagi hari ini seperti biasa di jam 6 sudah waktunya ke perspektif untuk menemani kamu dengan informasi-informasi terhangat dan juga terupdate yang sudah terangkum di ke perspektif Sobat K. Pagi hari ini bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang ya, kita akan bersama-sama menemani segala aktivitas kamu dengan lagu-lagu juga yang sudah kusiapkan, lagu-lagu keren yang bisa kamu nikmati untuk melakukan aktivitas dari pagi hingga siang. Sudah mulai melakukan aktivitas ada atau sudah mulai siap-siap ya Sobat K? Sepertinya kondisi cuaca di pagi

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri

Nona Rollerblade baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Mengawali K Perspektif pagi hari ini emang sengaja diputarkan lagu yang bikin semangat, yang centil-centil ya Sobat K, biar lebih gerak tubuhnya, ikut bergoyang katanya Nona. Pagi hari ini yang lagi masak-masak nih berumah tangga pasti udah sibuk banget ya, lagi belanja, yang nyiapin sarapan atau bekal buat suaminya nanti atau anaknya yang mau berangkat sekolah, tuh pasti udah berjibaku di dapur sambil dengerin 102,9 biar lebih seru ya Sobat K. Dan juga di pagi hari ini kita akan membahas beberapa informasi juga ya yang sudah terangkum informasi dari Kabupaten Jember. Nampaknya sudah ada beberapa update di pagi hari ini Sobat, dan kita akan bahas satu persatu. Nah, mengawali informasi yang pertama, ini informasi yang baru aja update terkait dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim Sobat K di Pantai Selatan. Kemarin juga diberitahukan bahwa ombaknya cukup tinggi ya Sobat. Kemudian juga cuaca di sana lumayan agak ekstrim, apalagi berkabut, sehingga banyak nelayan yang akhirnya mengandangkan jukung-jukungnya Sobat K. Nah, gelombang tinggi di perairan Puger membuat aktivitas nelayan semakin berisiko. Meskipun kondisi ombak cukup besar, sebagian nelayan masih tetap nekat untuk berangkat melaut karena tuntutan ekonomi. Salah satunya berujung insiden jukung jenis speed terbalik setelah dihantam ombak di pelawangan Puger pada Senin kemarin. Jukung speed bertuliskan Mama Gemoy yang dinahkodai Rofiuddin, 44 tahun warga Dusun Mandaran, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, dihantam ombak sekitar jam 3 sore. Saat kejadian, Rofiuddin bersama dengan seorang anak kapal, anak buah kapal atau ABK, yaitu Ahmad Taufik, 22 tahun, juga warga Desa Puger Wetan, baru berangkat melaut dari dermaga TPI Puger. Sesampainya di kawasan pelawangan Pancer Puger, Desa Puger Kulon, keduanya mendapati ombak besar datang dari arah depan. Rofiuddin kemudian berusaha mengubah arah jukung untuk menghindari hantaman gelombang. Namun saat berbalik arah, justru dihantam ombak dari belakang. Gelombang besar membuat jukung kehilangan keseimbangan sehingga akhirnya terbalik. Beruntung Rofiuddin dan Ahmad Taufik berhasil menyelamatkan diri dengan berenang. Keduanya kemudian mendapat bantuan dari nelayan lain yang berada di sekitar lokasi. Jukung yang terbalik juga berhasil diselamatkan dengan bantuan nelayan. Agus juga menjelaskan kondisi gelombang di perairan Puger memang cukup besar dalam beberapa hari terakhir. Saat jukung, Mama Gemoy mengalami kecelakaan, ketinggian ombak diperkirakan mencapai sekitar 3 meter. Hal itu disampaikan oleh Aibtu Agus Rianto dari PSKBO Satpol Air Polres Jember di Puger. Akibat kejadian tersebut, jukung mengalami kerusakan pada bagian katir. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pihak Satpol Air mengimbau nelayan agar lebih berhati-hati

dan mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum berangkat melaut. Nelayan yang tetap beraktivitas di tengah gelombang tinggi juga diminta menggunakan alat keselamatan terutama pelampung. Di tengah kondisi tersebut, tidak semua nelayan memilih untuk melaut, salah satunya Sutrisno. Nelayan asal Dusun Gedung Suci, Desa Pugerwetan memilih untuk mengurungkan niatnya untuk berangkat. Padahal, menurutnya, ikan mulai bermunculan. Tetapi dari pantauan di lapangan, gelombang di perairan Puger masih cukup besar. Meski demikian, sebagian nelayan tetap berangkat melaut. Nah, ini karena tuntutan ekonomi juga salah satu faktornya ya Sobat K. Walaupun kondisi cuaca di pantai selatan masih cukup ekstrim, bahkan ombaknya masih tinggi, bisa sampai 3 meter Sobat K. Memang untuk lebih hati-hati atau waspada untuk mengandangkan jukungnya terlebih dulu ya Sobat K, sampai kondisi cuaca kembali normal. Tetapi memang masih ada sebagian nelayan yang akhirnya nekat untuk berangkat, salah satunya karena tuntutan ekonomi Sobat K, seperti yang dilakukan oleh Rofi Udin yang dampaknya akhirnya ke speedboat miliknya sendiri yang akhirnya terbalik ya Sobat K. Dalam informasinya untuk korban berhasil diselamatkan karena berhasil menyelamatkan diri dan berenang ya Sobat K. Tetapi ini juga sebagai salah satu hal yang perlu untuk diwaspadai terutama para nelayan maupun dari jasa transportasi laut untuk selalu melihat bagaimana kondisi cuaca di perairan. Terutama beberapa akhir ini yang memang lagi ekstrim, jadi lebih baik untuk tidak dipaksakan sampai kondisi cuaca benar-benar normal.

0: Sound of Knowledge.
1: Seperti biasa Sobat K, kalau sudah hampir di jam 7:30 ya, kita akan menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza Nasution yang nampaknya lagi standby di Simpang 3 Rambi Puji dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
3: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas di daerah Puisi. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik jalan Tol Argopuro, Gajah Mada menuju Kota Jember, serta jalan Gajah Mada menuju Cikampek dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi motor dan mobil, dengan lalu lintas masih bergerak dengan baik. Walaupun beberapa kendaraan bermuatan berat juga terpantau melintas dari Kota Jember, dari arah Kota Jember menuju kawasan APBD. Selain itu, sinar matahari dari arah Kota Jember terik dan dapat menyerahkan pandangan pengendara. Tetap berhati-hati selama berkendara, hindari merokok saat berkendara, dan utamakan keselamatan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung di Simpang 3 Rambi Puji ya. Kondisi trafik di pagi hari ini masih kondusif. Lumayan sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, tetapi kondisi arus lalu lintas masih lancar. Dan di pagi hari ini yang lagi OTW juga di Simpang 3 Rambi Puji maupun yang ke arah manapun ya Sobat K, karena biasanya kalau udah di peak hour, udah hampir di jam 7:30 sampai jam 7:30 tuh biasanya lagi padat Sobat K. Jadi lebih baik untuk berangkat dengan kecepatan yang rata-rata, jangan terlalu kenceng juga ya Sobat K, asalkan sampai tujuan dalam kondisi yang aman. Di pagi hari ini kamu juga boleh untuk bantu update ya kondisi traffic seperti apa Sobat K yang lagi OTW, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio ya, mungkin ada beberapa kepadatan di beberapa ruas jalan di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Hey Radio.
8: Yeah. Jakarta's finest special collabo.

0: Kembali di 102,9 G Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Nah, ini salah satu bentuk imbauan juga sebenarnya dan peringatan keras ya, terutama untuk sopir truk yang biasanya itu istirahat mungkin di pinggir jalan atau parkir di pinggir jalan, karena peringatan keras ini terutama pada juragan truk yang memang hobi untuk parkir sembarangan di pinggir jalan. Kalau memang nggak punya garasi ya. Jadi akhir-akhir ini ada sekelompokan oknum yang mencuri aki di truk-truk tersebut Sobat Kei, terutama truk yang terparkir di pinggir jalan. Memang komplotan pencuri ini sedang masif banget terjadi di Kabupaten Jember untuk melucuti aki truk-truk yang terparkir di tepi jalan. Sehingga para pelaku ini juga melakukan aksinya dengan cepat dan juga canggih dalam hitungan detik saja Sobat Kei. Seperti yang dirasakan oleh salah satu warga yang menimpa Mustafa, warga Dusun Wetan Gunung, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, di mana truk diesel P8364ZK kesayangannya yang baru saja dibeli terpaksa gembos alias tidak bisa digas cuma gara-gara akinya lenyap. Padahal truk itu cuma diparkir di samping rumahnya. Nah, saking tidak percayanya, Mustafa sempat menginterogasi anaknya ya. Siapa tahu anaknya ini iseng meminjam aki buat setrum belut. Nah, rupanya pengaman aki truk milik Mustafa sudah dibantai dan dirusak oleh pelaku. Karena tak ada garasi, truk hasil keringatnya itu memang biasa dibiarkan untuk terparkir di pinggir jalan sesuai dengan kerja. Dan apesnya lagi, pagi itu Mustafa padahal sudah ada janji untuk angkut muatan, sehingga batal Sobat K. Dia terpaksa merogoh kocek sebesar 1,6 juta demi memboyong aki baru agar truknya bisa kembali hidup. Dan ternyata bukan cuma Mustafa yang diincar. Truk Toyota Dyna milik Pak Syafi'i yang juga bernasib sama, yang biasanya terparkir di pinggir jalan, juga nyaris jadi korban. Bedanya, milik Pak Syafi'i sedikit lebih cerdik. Meski rantai pengaman tempat aki ini sudah digergaji pelaku sampai putus, akinya gagal diboyong karena dipasangi rantai berlapis, sehingga malingnya tidak bisa atau tidak sempat mengambil aki dari truk Pak Syafi'i. Kisah tragis lainnya juga datang dari Sugianto, warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah. Truk diesel milik perusahaannya yang nangkring di tepi jalan juga tak luput dari sasaran. Jadi nggak tanggung-tanggung ya Sobat K. Maling begondol dua aki sekaligus, yang akibatnya kantong perusahaan terpaksa jebol 1,6 juta rupiah untuk belanja aki pengganti. Nah, ini menjadi perhatian dan peringatan keras juga ya, terutama untuk juragan truk nih yang biasanya memarkirkan truknya di pinggir jalan karena nggak punya garasi ataupun nggak ada tempat penuh seperti itu ya, akhirnya di pinggir jalan parkirnya, dan itu membuat sekomplotan pencuri ini melakukan aksinya dengan mengambil aki-aki truk tersebut Sobat Kei. Nah, mereka melakukannya dalam waktu yang sangat singkat ya, bahkan hitungan detik langsung raib. Nah, ini menjadi hal yang perlu untuk diwaspadai. Kalaupun tidak ada tempat dan terpaksa harus di pinggir jalan, lebih baik akinya dicopot dulu ya Sobat K, untuk dibawa ke dalam rumah atau seperti apa. Jadi jangan sampai terbiarkan di luar, takutnya seperti ini Sobat. Udah banyak korban yang kena, yang akhirnya ya mau gak mau korban harus membeli aki baru untuk bisa menjalankan truknya lagi Sobat K. Karena truk ini juga digunakan untuk muat dan lain sebagainya, harus butuh cepat seperti itu ya. Jadi mau gak mau juga harus beli lagi gitu. Mau nyari kemanapun, nah pasti oknum tersebut yang mencuri juga udah kabur duluan ya Sobat K. Karena emang cepet ngambil akinya itu. Jadi kalaupun emang terpaksa terparkir di pinggir jalan, lebih baik akinya dicopot dulu, dibawa ke dalam rumah misalnya. Nah, itu lebih aman Sobat K, daripada hilang-hilangan seperti ini. Good morning, 102.9
1: Radio, Sound of Knowledge.
0: Nah Sobat K, kita akan kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza Nasution yang nampaknya pagi hari ini standby di Simpang 4 Mangli. Dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raviana.
0: Bagaimana kondisi trafik di Simpang 4 Mangli?
2: Ya, untuk Simpang 4 Mangli ini terpantau arus lalu lintas dari empat arah, dari Jalan Nasional 3 Bajender dan juga Jalan untuk Iskan, Jalan Nasional 3 Bajender serta Jalan Utang Wuku cukup ramai lancar. Terus kemudian dari Jember menuju Oskandar itu kemarin akan berangkat. Terus kemudian secara polemik. Jadi bagi sobat yang sudah berkendara, sama yang melintas di jalur banyak kendaraan buat tempat, tetap hati-hati, jaga jarak aman, dan hindari berada terlalu dekat dengan kendaraan besar. Untuk cuacanya cukup terik dari arah Jember Papua dan suhu udaranya cukup dingin. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 Mangli. Saya Reza Nasution kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung di Simpang 4 Mangli ya. Kondisi traffic di pagi hari ini lumayan sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi yang mau melintas ke area Mangli maupun yang mau berangkat ya di pagi hari ini tetap untuk berhati-hati dan jaga jarak aman antar pengendara dan pastikan kecepatannya juga dalam kondisi yang normal. Jangan terlalu ngebut juga ya Sobat K, jadi tetap untuk diperhatikan aturan berlalu lintas dan patuhi marka jalan sehingga perjalanan kamu diharapkan lancar Sobat K sampai ke tempat tujuan. Terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung di pagi hari ini. Jadi informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Kalau ada beberapa informasi penting kirimkan aja ke WhatsApp Kiri Dio di 08113781029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Kemarau ekstrim yang melanda 8 wilayah kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, memicu krisis air bersih. Pemerintah Kabupaten Maros kini mengerahkan armada tangki air untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
1: Dikira itu naik beritanya.
0: Pemerintah Kabupaten Maros mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan ekstrim. Secara simbolis, Bupati Maros, Haidir Syam, melepas armada truk tangki pengangkut air di lapangan Palantikang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Armada ini, pemirsa, terdiri dari kendaraan tangki milik PBD, Damkar, TNI, PDAM, hingga PMI. Air bersih selanjutnya didistribusikan ke 4 kecamatan yang masuk dalam kategori zona merah kekeringan. Sedikitnya 6.738 kepala keluarga akan menerima bantuan air bersih. Pemerintah menyiapkan minimal 16 tangki air setiap harinya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air warga.
2: Hari ini kita melepas bantuan air bersih untuk kondisi El Nino ini. Khusus untuk air bersih ya. Air bersih di mana kita akan melaksanakan 6.000. Targetnya 6.738 kakak. Di 4 kecamatan yang memang masuk zona merah. Ya, Kecamatan Bontoa, Lau, Mars Baru, dan Marzo. Dan juga 4 kecamatan di zona kuning.
0: Demikian Headanus kali ini pemirsa, Headanus selanjutnya akan kembali hadir 1 jam mendatang, Editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Good morning.
3: Sound of Knowledge.